92,6 Roda FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini kejari Banda Aceh ya, melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 10 terpidana perkara jarimah zina dan iktilat. Eksekusi ini berlangsung di Taman Bustanu Salatin ya, kemarin teman Pro 2 alias di Taman Sari. Dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh Muhammad Gaddafi mengatakan memang eksekusi ini dilakukan oleh jaksa eksekutor berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, teman berdua. Jadi dari 10 terpidana ini, 2 orang dijatuhi hukuman hudud cambuk masing-masing sebanyak 100 kali. Sementara 8 terpidana lain yang menjalani hukuman ta'zir cambuk dengan jumlah yang sudah dikurangi berdasarkan masa penahanan yang sudah dijalani, teman berdua. Dan teman Pro 2 tentunya lagi-lagi ya, pelaksanaan eksekusi ini diharapkan ya jadi pembelajaran buat masyarakat supaya mematuhi ketentuan hukum jinayat yang berlaku di Aceh, khususnya wilayah Kota Banda Aceh.

Oke, itu nomor 2. Siapa nih yang punya lelaki cadangan ya? Oke, ya. Lagu itu ya yang viral pada masanya teman berdua ya. Oke, itu nomor 2 masih di spa dia dan masih sama aku Amidali dong yang bakal nemenin pagi kamu di hari Jumat ini teman berdua. Oke, teman berdua ya. Kemarin gini ya baru aja BNNP alias Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 2,9 kilo sabu dan 44,2 kilo ganja hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh kemarin. Jadi ini barang bukti sabu ini berawal dari informasi warga ya terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Biren, dan ganja ini diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Jadi pihaknya terus melakukan pemantauan lah terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan juga Aceh Utara. Dan dia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika, teman berdua. Jadi salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Karena Aceh itu udah punya kanun nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, tapi masih membutuhkan peraturan pelaksana teman berdua ya. Dan juga berharap nih pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kanun ini, karena kalau udah ada aturan ini BNNP Aceh bisa mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan balai rehabilitasi narkoba di Aceh teman berdua ya. Dan juga teman berdua, walaupun ada rehabilitasi segala macam, nah buat kamu yang belum mencobanya ya jangan dicoba, karena kan udah yang perlu dicoba itu adalah hal-hal positif teman berdua. Kalau hal negatif itu merusak diri teman berdua ya, merusak diri, merusak masa depan kamu, nggak keren loh. Siapa bilang sih pakai narkoba tuh keren? Kadang aku bingung juga. Siapa bilang sih yang jatuh bikin bahagia pakai sabu bikin bahagia? Itu siapa bilang, teman berdua ya? Itu tuh orang-orang manipulatif itu ya, blame victim itu tuh. Jadi hati-hati. Jadi coba cek lagi circle kamu seperti apa. Kalau kamu ketemu nih ya yang katanya teman bestie kandung ya kan, atau siapapun, atau saudara kamu tuh siapapun lah ya yang ngajakin untuk hal-hal yang negatif, salah satunya kayak suruh pakai narkoba, udah blacklist teman berdua.

Oke, teman berdua, siapa sih di antara kamu yang kalau misalnya ditanya nih pengen ke negara mana gitu. Terus ada yang bilang pengen ke Korsel gitu ya. Kalau Korsel aku teringatnya Oplasnya bagus-bagus. Terus apalagi drama Koreanya gitu kan. Terus apalagi ya pemeran-pemeran aktor-aktornya ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Tapi ya, di balik gemerlapnya budaya pop Korea Selatan teman berdua ya, ada sisi gelap yang belakangan mencuri perhatian publik teman berdua. Namanya ya Charul ya, ya Karul kali bacanya ya. Jadi ini adalah sebuah tren pertarungan tanpa aturan. Ih, serem kan? Pertarungan tanpa aturan, kebayang nggak? Kalau kita aja kompetisi itu udah harus ada aturannya. Kecuali kalau kamu tawuran itu nggak ada aturannya, nah kayak gini lah ya. Jadi ini tren pertarungan tanpa aturan yang mendadak menjamur di dunia maya. Awalnya sih semua bermula dari sebuah kanal YouTube bernama Ya Chaklub ya. Kanal ini rutin menayangkan konten duel satu lawan satu yang dikemas seolah menyerupai pertandingan bela diri profesional ya. Nama Yaksa sendiri bukan sekadar julukan asal-asalan sih. Istilah ini diambil dari Yaksa, sosok roh predator dalam mitologi Buddha yang identik dengan sisi liar dan tanpa ampun. Jadi berbeda dari MMA atau tinju yang diterketat oleh federasi resmi, pertarungan ala Yaksa ini nyaris tanpa batasan. Nyaris enggak ada pelindung tubuh dan satu-satunya larangan yang tersisa hanyalah tidak boleh menusuk mata lawan. Fenomena ini ya kemudian merambat cepat lah lewat berbagai platform digital. Video-video perkelahian mentah ini menyebar luas di YouTube, Telegram sampai secara langsung loh, dan berhasil menyedot perhatian jutaan pasang mata. Sayangnya popularitas ini datang dengan harga yang sangat mahal. Di Chengdu, dua remaja putri dipaksa bertarung menggunakan konsep Ya Charul meski keduanya sudah menyatakan keberatan loh teman berdua. Dan salah satu dari mereka akhirnya meregang nyawa akibat henti jantung setelah dianiaya. Serem ya, ini kayak pembulian gak sih? Karena mereka udah gak mau berduel gitu, tapi dipaksa. Jadi kasus semacam ini sih bukan pertama menyeret nama Ya Charul karena hukum dan pendidikan. Bahkan pernah muncul kehebohan ketika seorang guru sekolah dasar di Jeju dilaporkan menyuruh muridnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara Ya Charul. Ih, serem kali. Wow, ya, yeah. Wow. Serem. Jadi tren ini bahkan nggak berhenti di dunia nyata aja. Istilah Ya Charul sekarang mulai merembes ya ke ranah gym daring seperti Valorant, terus juga dipakai sebagai kode slang lah untuk tantangan duel tanpa kompromi antar pemain. Nah, fenomena Ya Charul ini menjadi cermin dari pergeseran cara masyarakat mengonsumsi hiburan di era digital. Kekerasan yang dulunya dianggap tabu, kini justru dipertontonkan secara terbuka, difilmkan, dan bahkan dimonetisasi demi traffic dan keterangan instan. Ya, aku ingat video klipnya Ariana Grande yang petal itu teman berdua juga. Dia, video klipnya itu ada unsur kekerasan ya. Kekerasan dia pakai gergaji besi terus dia mutilasi. Kamu nonton sendiri aja deh teman berdoa ya. Oke, nah mending kita nonton video klipnya Nakila ya. Kita dengerin lagunya dari MMG ya. Ini bukan MBG tapi MMG. Main-main gue ini dia teman berdoa.

0: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah. Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong. Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
1: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, cherry on top ya. Oke, Bini ya. Bini featuring Agnes Monica nomor 2. Udah nonton belum video klipnya gitu? Aku kadang kalau lagu-lagu yang belum pernah aku denger tuh, itu biasa, atau lagu-lagu baru ya, aku tuh pasti cek nih video klipnya kayak apa sih gitu. Dan sesuai sih sama judul lagunya Cherry ya. So ya, yeah, cheers gitu teman berdua ya. Dan yang namanya juga yes, if you want it sweet, good, sugar, Allah gitu lah ya. Kan gitu ya sebagian liriknya tuh berdua. Oke, teman berdua ya, semoga lagu-lagu yang sudah aku kasih ke kamu sedari tadi itu bisa membangkitkan semangat kamu teman berdua ya. Di hari Jumat berkah ini, yang kuliah, yang bekerja, yang cari nafkah, yang berdagang, yang lagi bawa mobil gitu kan, bawa penumpang gitu, pokoknya semata-mata hanya ingin mencari rezeki dengan cara yang halal ya, aku juga ikut mendoakan buat kamu teman berdua ya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan ya. Oke, teman berdua ya, juga aku juga berdoa nih untuk segala kegiatan acara-acara RRI ya, dan sekarang masih berlangsung Bintang Radio teman berdua ya. Jadi ajang Bintang Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh 2026 kembali digelar dengan diikuti 33 peserta, dan seluruh rangkaian audisi ini di share langsung ya melalui Perdua RRI Banda Aceh pukul 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat teman berdua. Dan audisi tahun ini berlangsung dalam dua putaran. Pada putaran pertama peserta bawa lagu pop Indonesia, sedangkan putaran kedua peserta menyanyikan lagu daerah. Dan pengumuman calon pemenang ini dijadwalkan pada hari Jumat hari ini guys ya. So, ketua panitia Bintang Radio RRI Banda Aceh 2026 ada Yulif Hairani juga mengatakan bahwa penilaian peserta ini terdiri atas 70% dari dewan juri dan 30% melalui voting teman berdua. Jadi sama seperti tahun sebelumnya ya. Dan menurut Yuli, antusiasme peserta tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Jumlah pendaftar disebut juga lebih banyak dari tahun sebelumnya. Nah, Yuli sendiri berharap seluruh peserta ini bisa menerima hasil akhir dengan baik dan tetap termotivasi untuk mengembangkan kemampuan bernyanyi, dan berharap apapun hasilnya bisa diterima dengan baik oleh seluruh peserta dan tetap semangat mengikuti Bintang Radio tahun depan teman berdua ya. Good luck lah buat kamu teman berdua nih ya, ajang para peserta Bintang Radio ya. Hari ini pengumumannya gimana, deg-deg sur gak sih? Oke deh, daripada kamu deg-degan terus, mending aku tambah deg-degan aja lagi ya. Kita nikmati lagunya dari siapa? Ayo ya. Ya udah, nikmatilah apa yang ada ya. Dari Shirley Shainavia. Ini dia teman berdua.

Oke, ya. Kalau sekarang tuh kayaknya era-era hipdut nggak sih teman berdua ya. Dan baru aja kita tadi nikmati lagu Tensi ya, berubah teman berdua. Buat kamu mungkin yang pengen donor darah ngerasa kayak aku bisa nih donor darah gitu, tiba-tiba oh, HB-nya nggak cukup nih, berubah deh jadinya ya. Oke teman berdua, ngomong soal berubah ya, ngomong soal HB gitu ya teman berdua. Jadi kalau ngejaga kadar HB tetap normal nih harus tetap dilakukan sih, terutama buat perempuan, buat ciwi-ciwi ya yang pengen jadi pendonor darah. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memperhatikan pola makan dengan memenuhi kebutuhan zat besi, vitamin C dan asam folat. Dan Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kota Banda Aceh, Dr. Mutsi Abdullah MKM itu bilang sejumlah makanan itu bisa membantu menjaga sekaligus meningkatkan kadar HB kamu. Asupan ini antara lain apa, daging merah, hati ayam, hati sapi. Asal jangan hati mantan teman perdua, itu lebih parah ya. Jadi sayuran juga bisa teman perdua. Jadi banyak yang makanan yang bisa membantu kadar HB teman perdua. Terus juga sumber zat besi yang bisa diperoleh dari bayam, tempe, kurma, kismis gitu. Buah-buahan kaya vitamin C juga berperan dalam membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh teman perdua. Jadi kalau kita tetap menjaga asupan makanan bergizi gitu ya kan, dan memenuhi kebutuhan zat besi, vitamin C, asam folat, itu bisa menjaga kadar HB tetap baik teman berdua. Dan juga nih kepada masyarakat, kepada teman berdua khususnya cewek-cewek ya, untuk menjaga pola makan sehat dan mencukupi asupan bernutrisi. Dan dengan kadar HB yang terjaga dan kondisi tubuh yang sehat, masyarakat bisa lebih siap menjadi pendonor sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Okay, astaga, bercanda, astaga. Lagu-lagu kayak gini ya kan, hipdut ya kan, didengar pagi-pagi anak muda pasti suka teman berdua ya. Jadi yang awalnya mungkin cemberut, yang awalnya sedih, yang awalnya gak semangat, mudah-mudahan bisa semangat ya teman berdua. Oke, juga untuk mengawali pagi kamu teman berdua ya kan, pasti udah jadi kebiasaan dong minum minuman pagi ataupun minum minuman tertentu gitu. Tapi gak semua minuman terlihat menyegarkan atau dianggap sehat, ternyata baik dikonsumsi setelah bangun tidur. Jadi ada kandungan gula, kafein hingga bahan tambahan dalam beberapa jenis minuman itu malah bisa kasih dampak kurang baik deh buat kamu kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan. Dan salah satu yang perlu diperhatikan tentunya minuman dengan kandungan gula tinggi kayak teh manis, teh dingin kalau di sini ya, minuman kemasan atau jus buah yang dapat tambahan gula. Meski terasa menyegarkan, asupan gula berlebihan di pagi hari juga bisa bikin kadar gula darah kamu meningkat dengan cepat teman berdua. Kalau jadi kebiasaan kamu gitu, konsumsi gula berlebih ini juga bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Minuman berkafein kayak kopi juga perlu dikonsumsi secara bijaksana. Kopi memang bagus ya untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan atau pada kondisi perut yang sensitif itu bisa memicu rasa nggak nyaman, remules, dan juga peningkatan asam lambung pada sebagian orang. Dan menambahkan banyak gula atau creamer juga bisa bantu, juga bisa bikin kandungan kalorinya semakin tinggi guys. Jadi minuman lainnya yang sebaiknya nggak kamu konsumsi di pagi hari yaitu minuman berenergi juga. Bukan tanpa alasan, minuman berenergi ini punya kadar kafein dan gula yang tinggi sehingga bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Selain itu, minuman berenergi umumnya mengandung zat tambahan seperti taurin, guarana, dan juga niacin ya, yang bisa menyebabkan mual kalau dikonsumsi tanpa makanan. So, teman berdua, sebagai pilihan yang lebih aman, air putih, lagi-lagi air putih ciptaan Allah ya. Bisa jadi minuman sederhana untuk mengawali pagi kamu sekaligus ngebantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu setelah tidur semalaman. Jadi kalau kamu minum kopi, teh atau jus, pilihlah dalam jumlah wajar ya, dan perhatikan tambahan gula yang digunakan. So, kalau kamu lebih cermat memilih minuman di pagi hari, kebiasaan sederhana ini tentu bisa menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat pastinya ya teman-teman berdua.

ya, apa kabar di pagi ini teman berdua? Semoga sehat selalu ya. Dan teman berdua ya, mungkin kamu lagi sambil kerja, mungkin sambil scroll-scroll juga teman berdua media sosial gitu ya. Tahu pasti kan fenomena FOMO, ya, fear of missing out, yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial. Dan kondisi ini bikin seseorang tuh ngerasa harus kayak ikut tren gitu, yang lagi berkembang supaya nggak ketinggalan gitu, atau kurang mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, jadi teman berdua, FOMO ini sih nggak hanya terjadi di kalangan anak muda sih, tapi juga bisa dialami berbagai kelompok usia. Misalnya nih, menurutnya nih, kemudahan masyarakat bisa memperoleh informasi bikin setiap orang tuh semakin sering melihat aktivitas dan gaya hidup orang lain gitu. Jadi paparan informasi mengenai kehidupan orang lain di medsos itu bisa memunculkan rasa anxiety atau cemas dan gak nyaman dalam diri seseorang. Misalnya nih, misalnya kamu lagi lihat orang lagi staycation, libur ke luar negeri gitu, atau beli gadget baru ya, kendaraan baru, atau menikmati sesuatu yang dianggap membahagiakan gitu loh ya. Kayak kok saya nggak senang sih, saya juga pengen lah kesana gitu ya. Jadi sebenarnya dalam perspektif Islam sendiri ya, ini menurut anggota Biro Muslimah Dewan Dakwah Indonesia Islamiyah Kota Banda Aceh, Ika Puspita Yuda ya, jadi menurut dia, menurut Ika, kebahagiaan ini nggak semestinya diukur dari kemampuan mengikuti tren atau punya sesuatu yang sangat populer. Masyarakat tuh perlu belajar menerima dan bersyukur apa yang dimiliki, sehingga kebahagiaan itu nggak selalu bergantung pada pencapaian maupun gaya hidup orang lain yang terlihat di media sosial. Teman berdua, percayalah teman berdua, yang terlihat di media sosial itu hanya potongan-potongan cerita yang membahagiakan. Setiap orang pasti juga sedang berjuang. Misalnya gini,

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Iya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Aduh, aku lagi kurang enak tenggorokan bisa dibilang ya. Tapi gak aku aja, tadi Kak Ami curhat-curhat juga katanya iya. Apalagi musim suaranya muncul nih tipis-tipis ya teman Pradua. Di edisi hari ini Jumat 18 September 2026 dengan aku Salsa menemani kamu sampai pukul 3 siang nanti. Udah sejauh ini mau akhir tahun, resolusi apa yang sedang kamu capai teman Pradua? Sebenarnya aku sama Kak Ami dari tadi lagi practice in English ya. Kita tuh mau ke luar negeri, doain ya teman Pradua. Ini pengharapan banget. Oke, teman Pradua mau request lagu langsung aja DM kita di @Pradua Banda Aceh. Don't forget to practice your English or bahasa yang kamu tuju ya, misal ke negara mana. Ya, belajarnya lebih giat lagi teman Pradua. Oke, di playlist kita selanjutnya ada Yosabi. Ini dia, Baby. Okay.

di lingkungan kamu ya, atau di pertemanan gitu. Jadi yang sebenarnya kamu itu sudah melatih diri untuk ya misalnya makan makanan sehat, tiba-tiba karena teman kamu ini satu circle-nya suka makan yang bisa dibilang sembarangan gitu ya, makanan-makanan yang ya bisa dibilang gizinya juga kurang. Nah, malah kamu tergerus karena malu, enggak percaya diri sama makanan yang udah kamu susun dari awal diet ya misalnya, tapi enggak bahas diet yang gimana mana banget, cuman ya kayak makanan kamu bagus ya kan, teman berdua enggak makan makanan yang banyak penyedap, pengawet misalnya. Nah, kepercayaan diri kita tuh bisa hilang kalau circle kita itu juga enggak sinkron atau enggak sefrekuensi sama kita. Bukan masalah makanannya aja sih teman berdua, banyak juga faktor yang bikin kita tuh jadi apa ya, minder juga. Tapi sebenarnya balik juga kalau circle kamu itu ada kesan mengintimidasi, kayak mungkin ya ada kata negatif yang makan sehat melulu ngapain, atau ada juga yang bisa menjadi teman yang support ya teman berdua. Oh, kamu makan makanan sehat ya, kali bisa bagi resepnya untuk kami gitu ya, biar kita juga ikutan jadi makan makanan yang sehat. Nah, gitu juga buat belajar jadi orang yang ambis ya teman berdua, karena kalau kita ambis banget dengan ambisi kita, nah teman kita nggak kayak gitu kan ya, berat juga ya. Nah, penting banget juga buat kamu ya kontrol diri dan jangan minder teman berdua. Lah, kalau teman-teman aku misalnya semua jalan-jalannya ke Eropa, tapi aku cuman mampunya ke mana misalnya yang deket-deket aja, ya jangan minder dulu teman berdua, kita nggak pernah tahu juga ya alur kehidupan di masa mendatang. Ya saat ini begini, tapi kita nggak tahu masih ada masa depan di depan sana. Ya, yeah, hope you understand about this. Teman berdua, bukan perkara kita minder gak bisa ngomong di depan banyak orang, tapi ya minder karena teman kita menyudutkan kita misalnya, atau percakapan kita tidak melulu sinkron sama orang lain, kita punya maksud berbeda tapi teman kita juga enggak selinear sama kita. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin kadang-kadang minder ya, kalau mau ketemu jadinya sungkan atau ya banyak macam ya teman berdua. Oke, ini sudah masuk request dari Kak Lara teman berdua ya. Ada Saya Misi Morangkir, Kesedihanku.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rasa percaya diri itu penting banget buat dengerin diri kamu sendiri dulu, teman peradua. Kalau kira-kira ini baik buat kamu, ya lanjutin. Dan gak berefek yang gak-gak buat orang lain ya, alias ya misalnya istilahnya menzolimi orang atau bikin orang gak nyaman. Karena kadang-kadang ada kepedean yang bikin orang itu ngerasa kayak kecil gitu, teman peradua. Gara-gara kita terlalu kepedean, jadi tanggapan orang lain bisa salah aja di mata kita. Nah, itu yang gak baik ya. Ku yang berusaha terkadang kamu tuh gak sadar, teman peradua, terlalu mendengarkan apa kata orang lain. Jadi misalnya orang lain bilang begitu, kamu ini seperti ini, kita mengiyakan, oh iya ya aku ini seperti ini. Padahal ya teman peradua, kan yang lebih tahu ya diri kita ya. Kalau kayak gini tuh gak nyaman ya, misalnya kamu harus bangun yang pagi banget gitu, terus ya harus olahraga. Sementara olahraga mungkin bisa dilakuin kayak sore ya, atau ya siap-siap subuh gitu ya, teman peradua. Tapi kalau sebelum jam 5 dan kamu juga bukan yang atlet banget gitu ya, ya misalnya ya biasa-biasa aja gitu. Ya kalau ada teman kamu yang ambis banget kayak olahraga tuh harus sebelum subuh gitu, ya buat apa? Ya disesuaikan juga sama kebutuhan kamu, teman peradua. Apalagi kalau mengganggu jam tidur, nah itu udah gak baik ya. Anyway, ini lagu requestan dari Kak Minase, teman peradua, Sumpah Mati ya, Selena Grace featuring Andi Rianto. Sudah aku putarkan. Semangat juga buat Kak Minase ya, yang selalu nyemangatin aku kalau siaran. Tentu aja masih aku tungguin kok requestan lagu dari kamu ya, teman peradua. Boleh banget DM kita di @peradua Banda Aceh. Atau bisa juga langsung WhatsApp aja ya di 08 11 67 13 926. Aku ulangi sekali lagi di 08 11 67 13 926.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mungkin kamu ya udah melewati banyak hal kayak maju ke depan, ya kan, lebih berani pergi kemana-mana sendiri, atau gak diajak orang juga gak apa-apa. Berarti ya kamu udah selesai juga sama mind reading ya, alias berhenti membaca pikiran orang lain, teman peradua. Nah, sebelum kamu selesai sama mind reading ini, pasti ada pikiran-pikiran nanti kalau diomongin orang gimana ya? Kalau aku maju ke depan terus nanti salah ucap, pasti mereka bully aku. Nah, itu kan belum kejadian ya, teman peradua. Kalau sebelum kejadian aja udah punya pikiran-pikiran kayak gitu, ya makin nervous jadinya. Bisa dibilang juga orang yang gak percaya diri sering berasumsi negatif. Nah, faktanya ya teman peradua, padahal orang lain itu juga terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri untuk memperhatikan diri kamu. Kamu tuh kayak cuman iklan berapa menit doang loh, teman peradua ya. Jadi coba lepasin beban itu dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan.

Nah, kalau kamu punya teman atau kamu masih struggle sama mind reading ini, alias masih takut-takut nih ngebaca pikiran orang atau punya asumsi sendiri. Nah, kamu yang udah berhasil melewati itu tahu kan rasanya sebelumnya gimana punya pikiran overthinking yang gak habis-habis. Nah, kalau teman kamu sedang merasa itu dan kamu sudah selesai dengan drama situasi diri kamu sendiri, alias berhenti membaca pikiran orang lain, kamu tuh bisa loh untuk ya membimbing teman kamu, terus mengasih advice mungkin ya buat lebih percaya diri dan bodo amat. Oke, teman pro 2, belajar percaya diri satu per satu ya, sedikit demi sedikit biar kita juga punya self control ya, public speaking yang dan percaya diri yang lebih meningkat lagi.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Wah, dapat pesan yang sangat hangat dan tentunya menjadi reminder ya untuk kita teman para dua dari Safa. Jangan lupa bahagia dan bilang terima kasih buat diri sendiri nih teman para dua. Ini pesan spesial buat pendengar dari Safa Salsabila ya.

0: Sekalian juga Safa mau kirim salam buat Mufti katanya. Wah, ini pasti spesial banget. Semoga Mufti dengerin ya kalau ada Safa yang kirim salam hari ini buat kamu.
1: Dan kamu.
0: Ya, request lagu Slot Teman Pro 2 by Taylor Swift. Oke, Safa, akan kita putarkan ya. Have a nice day. Dan buat Mufti, semoga lagu ini juga bisa buat kamu moodnya lebih ceria ya, lebih bahagia juga. And here we go, Teman Pro 2. Ini dia Taylor Swift, Slot.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Teman Pura 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ya, mengusulkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis alias MBG.
1: Lebih sering keluar ke alam.
0: Tapi ya teman Pradua, Kepala BPOM sendiri ya, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kalau hanya menyetujui 509 miliar rupiah aja dari total anggaran yang diajukan. Jadi kesimpulannya, yang 509 miliar rupiah itu diberikan pengawalan Badan POM ya adalah memang hasil dari pengajuan, tapi tidak 100% disetujui. Walaupun cuma memperoleh sebagian aja dari anggaran yang diusulkan, ya Ikrar memastikan kalau BPOM tetap berkomitmen melakukan pengawasan terhadap program MBG. Karena BPOM sendiri memiliki kompetensi ya dalam pencegahan, prevalensi, surveillance hingga penelusuran kejadian luar biasa, termasuk kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Dukungan BPOM terhadap program ini akan tetap diberikan terlepas dari persoalan anggaran. Ada anggaran, tidak ada anggaran, mereka akan dukung penuh program makan bergizi gratis.
2: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita persembahkan sekalian puji kepada Allah Tuhan Jalla Jalaluh yang telah memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk dapat kita penuhi undangannya tepat pada waktu zuhur setiap hari Jumat. Rahmat diiringi dengan salam. Sama-sama kita alamatkan kepada kecintaan kita bersama Baginda Rasul Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan segenap keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kemuliaan ulun tuan kepada Abu Imam Masjid beserta dengan segenap pengurusnya, kepada pihak pemerintah dan segenap jajarannya, istimewa sekali kepada segenap jamaah Jumat, saudara ulun tuan Babandum yang telah berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kita melaksanakan tugas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan kata-kata beriman karena orang beriman nilai paling tinggi di sisi Allah, karena dibesarkan oleh Allah. Yang pertama kepada orang yang beriman, seterusnya kepada orang yang mempunyai ilmu agama. Maka Allah menganjurkan kepada kita sekalian dengan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita di atas permukaan bumi ini tidak ada yang lebih diutamakan oleh Allah selain daripada bertakwa kepada Allah. Bukan sekedar kita berbuat ibadat kepada Allah, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, tetapi menjunjung tinggi rasa kehormatan masa menerima apa yang diberikan, ditugaskan oleh Allah, yaitu imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah. Suara azan mengumandang, bagaimana dalam perasaan kita umat manusia ada gemetar jiwa kita mendengar azan yang melafadkan lafad pertama dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tentu saja tidak ada yang lebih besar lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menganjurkan wal tandur, dan hendak engkau memikirkan kepada diri kamu sendiri, ma qaddamat li ghad, apa yang lebih diutamakan kepada kita sendiri ini untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud
bukan bulan depan, tahun depan, tetapi yang dimaksud hari esok, setelah kita berpisah dengan alam dunia ini, kembali kepada alam akhirat. Kapan mulai kita kembali ke akhirat, saudara bak mutuah? Yaitu mulai selesai sakaratul maut. Karena selesai sakaratul maut, kita tidak ada lagi hubungan dengan duniawi. Sekalian yang telah kita miliki yang bersifat duniawi berpisah dengan kita, tidak dapat kita jumpai lagi dengan mereka. Tetapi harta-harta yang berupa ukhrawi itulah yang mendamping kita mulai dari alam barzakh. Sehingga Rasul mengatakan yang bahwa di waktu kita di alam kubur telah dinyatakan oleh kubur, ana baitul wahdah, saya ini rumah sendirian yang tidak ada seorang pun yang mendampingi kita di alam barzakh ini. Faja'allaka munisa, maka jadikan olehmu teman yang mendampingi kita di alam barzakh malam yang pertama. Para hadirin, siapa yang ada bersama kita waktu kita dalam alam barzakh? Tunggu para hadirin, tidak ada. Faja'allaka munisa, siapa itu munisa, teman yang mendampingi kita? Wahuwa qira'atul Quran, dianya teman yang mendampingi kita di alam barzakh yang pertama. Qira'atul Quran, baca Al-Quran. Kita semua diwajibkan untuk membetulkan membaca Al-Quran, bukan sekedar asal-asal saja bacaan Al-Quran. Supaya dapat mendampingi kita bacaan Al-Quran yang sebenar. Apabila salah bagaimana? Tengku para hadirin, Rasulullah mengungkapkan dalam satu hadis, rubba qari'in lil Quran, beberapa banyak orang yang baca Al-Quran, wal Quranu yal'anu, Al-Quran itu sendiri yang melaknatkan si pembaca. Lantaran bacaan-bacaan masih ada kekurangan-kekurangan dan masih ada yang tidak benar. Maka tunggu para hadirin, kesempatan hayalan kita pada hari ini, kita hayalkanlah waktu kita berteduh terbaring di alam kubur, siapa yang mendampingi? Itulah Al-Quran. Bukan Al-Quran itu ditanam beserta kita. Nyen kamu dahsyat milaganyan tengku, tapi tajo Quran mesertuh bok. Kon milaganyan tengku pakisit. Bacaan, bacaan Al-Quran, baik orang tahfidz ataupun kita yang bukan tahfidz, tapi semuanya mungkin kita tahfidz. Tidak 30 juz, mungkin juz 30. Mungkin saya bukan juz 30, kadang beberapa ayat yang pendek. Kita selalu membaca Al-Quran. Itu yang mendampingi kita pada hari di dalam alam barzakh. Kemudian beberapa lama kemudian kita berangkat dari alam barzakh kepada alam mahsyar. Tunggu para hadirin, waktu berangkat kita diperiksa oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Satu tapak pun jangan melangkah, jangan bergerak
pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga dipertanggungjawabkan dari apada empat perkara. Tengku para hadirin, kita manusia yang sedang kita merenungkan kepada ke depan, bagaimana di ke depan yang kita hadapi, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, daripada umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, fima afnahu, pada di mana engkau habiskan umur yang telah diberikan oleh Allah. Umur kita bervariasi, bukan semua umur kita sampai 100 tahun, kadang-kadang 30 tahun berangkat, kadang-kadang 25 tahun berangkat dan sebagainya. Kalau 25 tahun berangkat, 10 tahun dipertanggungjawabkan, yang 15 tahun lalu, tahun umur-umur gratis, masa belajar, masa praktek belum ada dipertanggungjawabkan karena masih dalam masa kecil, belum baligh. Tapi kepada kita ayahanda dan bundanya, kita bertanggungjawab atas ketidakmampu anak kita dalam ilmu agama. Hanya itu mayang tengkulak, umur 7 tahun sampai 15 tahun golong jir isembahyang, golong jir dibaca Al-Quran, golong jir beritikad yang sebenarnya, belum mampu segala macam rukun Islam, rukun iman dan rukun syahadat. Tanggungjawab kita orang tua, masya Allah, la ilaha illallah, kita gemetar juga dada kita, dipertanggungjawabkan kepada anak yang masih kecil. Karena kullu mauludin, kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan bersih, mereka tidak ada berlumuran dosa, bagaikan kertas yang putih, tidak ada berdosa. Fa'abawahu tengku, maka dua orang tuanya, fa'abawahu yunasiranihi au yumajisanihi au yuwahidanihi na'udzubillahi min dalik wa na'udzubillah. Maka dua orang tuanya yang mengyahudikan anak itu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang mengyahudikan, yang menasranikan dan yang memajusikan anak itu, la ilaha illallah. Tapi kepada kita, jangan kita lihat kepada orang tua kita yang bersalah. Lun hanak purno oleh ayah be tengku, getanyo anu ayah, ulun tuan anu ma anu ayah, tengku saudara-saudara lun babandum, getanyo bernaung di bawah dua kalimah syahadah. Jangan kita salahkan orang tua, jangan kita salahkan, walaupun orang tua kita mungkin banyak kelalaian-kelalaian dulu, tapi baik tak salah tengku ma, pergi ciban, kita tebus kesalahan ayahanda dan bunda dengan bagaimana kita belajar sekarang. Setiap malam ada pengajian, di mana-mana tempat ada pengajian, baik pengajian Al-Quran, pengajian ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ada pengajian-pengajian. Kita ikuti, kita serapi untuk terlepas kita dengan
fardu'in. Jangan kita salahkan ayahanda dan bunda. Itulah anak yang berguna kepada ayah dan bunda, supaya kita ini diterima di sisi Rasulullah sebagai umatnya. Karena Rasulullah tidak menerima selaku umatnya bila si mereka itu tidak berbakti kepada ayah dan bundanya. Kita lihat kepada Rasulullah mengatakan, ana bari ummin man lam yu'addi haqqa walidayhi. Saya terlepas dengan orang-orang yang tidak berbakti kepada ayah dan bundanya. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada kami hamba-Mu orang yang berbakti kepada ayah dan bundanya. Apa salahnya kita ikut pengajian di satu-satu pengajian yang diberi fala oleh Allah yang sangat meluap fahalanya. Kita menadahkan tangan, ya Allah, fahala pengajianku pada malam ini, ya Allah, saya hadiahkan fahalanya itu kepada bundaku di dalam alam barzakh kalau orang tua telah meninggalkan dunia, kepada ayahku yang di dalam alam barzakh. Mungkin banduaganya Hanali menyemantang, ya Allah, memberi kemaafan, ya Allah, kepada urang Cik Lun, numpampun, ya Allah, kepada Mak Lun, kepada urang Cik, kepada Abu Lun, yang memang Abu Lun dan Mak Lun kelalaian dalam mendidik ulun tuan awak. Bek dah pegah raya i dengan legok. Kesalahan-kesalahan dengku hanya pegah raya. Ji dengar legok. Yang pertama ketanya hanagot. Dah pegah raya i dengan legok. Yang kedua ayah ketanya, mak ketanya sayang. Karena memang goknyan gaduh nama baik kepada agaknya. Kisibatnya bubut apakah, ya Allah. Lun hamba drone, ya Allah. Ya Allah. Urusi lun hamba drone, ya Allah. Di mana ada kesalahan, kesilapan ayahanda dan bundaku. Maafkanlah, ya Allah. Ampunilah kiranya dosa orang tuaku. Maka yang cekat bunokan dengku umu gedanyo. Umu. Yang mentang ubud, mentang umur gratis. Olehnya tengku tanggungjawab. Yang katuha, kakak tuha, kemana tak pegak tuha, katuha. Ulun tuan 70 pet tengku umur. Katuha ulun tuan. Uranya Allah nak kendaki ulun tuan lundang di hadapan tengku. Ulun tuan mengucap alhamdulillah. Nyana rahmat daripada Allah. Ulun tuan merumpuk insadara yang luah leganyo. Barukan hana menumpuk leganyo yang luah. Dan tengku sadara ulun tuan yang kita bertemu nantinya di alam syurga. Ulun tuan sadara dan tengku gedanyo berjabat tangan nantinya di syurga. Amin ya Allah. Kemudian daripadanya, an ilmihi ma amila bihi. Dipertanggungjawabkan ilmu yang telah kita miliki. Apa kita berbuat dengan ilmu itu? Salat. Dikatakan salat diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Jangan kita sia-siakan. Waktu suara azan mengumandang, getanya mandum ke masjid. Kadang hana mungkin ke masjid, tapi tinggalkan kegiatan. Cari musalla di tempat kita berjualan. Bagaikan di Arab Saudi, di Mekah, Mukarramah. Mungkin mandum gedanyo kalih tajak umrah. Tak kalau nak musalla, menan suara azan, selesai azan. Dewaknya jika hidang mandum bak kelimang gede, ikut jamaah, kedih masjid haram. Kadang tengku
hanag ikut kedih ke semayang ke rawa ke dalam kedih ke semayang tengku dalam kedih menan kita nyota contoh tengku baik kita nyota disibukkan oleh dagangan, disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan dengan bermacam yang duniawi, tengku dipertanggungjawabkan tentang ilmu yang ada. Tadu pula tengku semayang wajib pakon tengku tinggai mingai yang tinggai saudara kita nyo yang tinggai kita nyo kan tadu pula puasa wajib pakon untuk bulan puasa disia-siakan. Masih ada yang orang yang makan makanan, masih ada orang yang menjual makanan di bulan Ramadan. Mungkin di Aceh kita nyo pacu-pacu tengku membasmikan. Hanali buka kedai dalam bulan Ramadan. Hanali orang yang hana puasa dalam bulan Ramadan. Baca-baca diusaha oleh ulama-ulama yang didukung oleh pemerintah yang bahawa Bainali tirah kedai mekat dalam bulan Ramadan. Tengku para hadirin yang boleh tak mencekat puasa wajib tengku. Wajib buat sembahyang lain masalah. Puasa lain masalah. Yang pokoknya rukun Islam tengku. Tengku para hadirin, kemudian selanjutnya an jasadihi fima ablahu, jasad tubuh kedanyo yang kagubri oleh Allah Ta'ala sehat. Sehat tengku kedanyo sangat bersyukur mantang sehat ik tajak laganyo rupa ulun tuan di pantan labu tuhnyo pakon karena sehat memberi oleh Allah walaupun umur sekian lama. Tapi mantang sehat memberi oleh Allah. Tajak buat rumah sakit Zainal Abidin. Urang sakit, dum sedih dan kalan urangnya rena sakit jantung. Redih lever, redih tengku. Macam-macam sakit tengku. Nanya hal lepas dalam payah ih di luar. Ulun tuan kalah jak. Of nama inan put malam. Bambanyo. Kalah buat Zainal Abidin. Tapi kon sakit bro yang sedih tengku. Gitanya kata tu, oh, rasa sakit roh, kata depatnya sakit roh, kata depat sakit roh. Tapi yang kata kalen sadara tengku, sedih tengku, sedih sakit. Itanya buat orangnya yang perlu pegah, katanya kan sehat. Sehat dan memanfaatkan. Sadara gitanya kadang-kadang tinggal di luar tengku. Ino home mana untuk, oh, buat ulun tua ni dihna tinggal di luar, si roh dua roh, sayang, sedih. Pakon tinggal di luar. Padahal gure-gure mengumandangkan setiap malam di masjid ulun tuan masjid raya pasai tip malam na temubut abu belang jurut yang inuan na tabi setiap malam yang tertentu idih na setiap malam tertentu iaitu malam Jumaat terakhir di masjid raya pasai pantelabu abu manan. Tapi tengku sebahagian kecil yang mengikuti pengajian. Tapi alhamdulillah sebagaimana pengumuman bunokot untuk malam Abu Payapasi yang sangat berkat memberi oleh Allah. Umu Abu Payapasi sebaya dengan ulun tuan menteng tegak nejak kenung nejak ipat tempat negangkah tengku dan tugas ganya sebagai imam besar. Alhamdulillahi walhamdulillah yang pelem cekat an umurihi fima afnahu. Umu yang kagubri oleh Allah selamatkanlah. Selamatkanlah umur yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Jangan sia-sia belaka. Kemudian tengkuan umu'an malihi tentang harta. Semua kita memiliki harta. Min ainak tasabahu pada cok harta. Tengku pertanggungjawabkan oleh Allah. Ulun tuan lumekat menan kira-kira ulun tuan lumpajuh gaji ulun tuan lungtung upah ulun tuan lumpuka usaha tet kripet umpama dan sebagainya karena dipekaya oleh Allah Ta'ala apa pegat kripik tengku inan kaya kadang-kadang kaya urunyan tengku pegat bolu inan kaya kaya hana oh tanyo tengku menurut kata kadar daripada Allah diberikan oleh Allah sehingga kita nyokana kaya tetapi datnya mendum-mendum hana adanya panecit atra yang katupah hana kapajuh gaji dan kakerja hana
tadak dagang hana panih. Panih harta. Kaik tak pertanggungjawabkan ino loan tu loan pajuh gaji, loan buruh. Wa fima anfaqahu hotame harta. Yo pertanggungjawabkan li Allah la ilaha illallah. Harta yang telah diberikan oleh Allah. Di mana kita manfaatkan, maka tengku para hadirin, manfaatkanlah dengan bermacam yang diridai oleh Allah, minimal yang telah biasa kita nyonafakahi kepada keluarga di rumah. Ladum urang ke keluarga ke kriat abih peng mentang ana mupuatra tengku nyen ku kiah kerawan abih peng kerawan ana mupuatra abih mentang menan di rumah tengku juga nyen pajuh makan yang enak-enak di luar. Di rumah tengku mada seadanya di rumah. Urumah kepada keluarga kriat pajan long tengku. Ladong kriat urumah di kedai paya-paya nyempi tengku kagura tabuh lagu tu. Nya di kedai paya-paya pajuh mi mangat tengku mi udang. Bayar na mulimong belah draw udang bayar kira mandung. Di rumah tengku belemi udang memiah na udang kadang ana. Nya menan terjadi tengku di Aceh sehingga konflik dalam rumah tangga. Di Aceh tengku komplit dalam rumah tangga ulun tuan karena urang tuha ulun tu kita tengku komplit dalam keluarga karena suami tidak menghiraukan kemana nafak harta yang telah diberikan oleh Allah sang-sang menunggu di urang ulun tuan harkat diberi oleh Allah Ta'ala ke ulun tuan pengurangnya minta jih nah rezeki urangnya 200 ribu sang-sang kelewang gubi oleh Allah kon tengku ulun tuan kepala keluarga yang gubi kepada segenap keluarga nanam duduk di rumah untuk gubi 200 ribu untuk 6-7 dengan ulun tuan sama dengan 70 ribu per jiwa ngeberi oleh Allah lung tangka di lung ke lung mandung 200 ribu mabih mandung-mandung paya-paya tengku para hadirin yang kerja ini pertanggungjawabkan oleh Allah min ainak tasabahu patacok harta dan ho tak bernafkah harta yang telah diberikan oleh Allah. Maka tengku para hadirin kita sekalian hendak engkau memikirkan apa yang lebih diutamakan untuk hari esok. Semuanya dipertanggungjawabkan mulai sakratul maut. Mampukah kita mengucap la ilaha illallah di waktu sakratul maut? Anak pura takat tengku ilung mampu. Anak pura takat tengku yang karena biasa tengku munyo biasa. Insya Allah akhir kalam kita nyo dengan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hantam tamratib tengku. Tajak buat jamaah dikir hana tamratib kedua depi hana la ilaha illallah. Kadang-kadang la ilaha illallah tengku hanaru. Kan heboh panjang la ilaha illallah heboh mat. La bandu balhe la tengku. Hana panjang balhe telah saboh daripada alianyan. Ratib tengku. Kon dasar sebabnya ratib kon Al-Quran. Tapi hana fahala. Tapi punya Al-Quran tak baca punya salah dasar. Munyo memang yang dikir hana dasa tapi hana fahla munyo hana fahla bagaimana kita di waktu akhir hayat mampukah kita mengucap la ilaha illallah. Maka biasakanlah menyekun untuha Allah bisa karena biasa kunur untuha urung tuha Aceh Allah bisa karena biasa. Biasakanlah supaya kita sama-sama dapat ikrarkan kalimah la ilaha illallah di perhujung hidup di dunia waktu sakratul maut. Sehingga biasakanlah kita baca ya Allah ampunilah kiranya dosaku sebelum datangnya ajal. Kasihanilah ya Allah kepadaku di waktu aku sedang sakratul maut. Wala tu'azibna ba'dal maut. Jangan ya Allah engkau azabkan kami setelah aku mati.
kesimpulan pada hari yang berbahagia ini, kita kenang-kenangkan kepada masa yang lagi akan datang. Semua kita kembali kepada Allah. Semua kita tinggalkan dunia ini. Walaupun seindah bagaimana alam ini, tetap kita tinggalkan rumah gedung yang bertingkat, harta yang miliaran, kita tinggalkan kembali kepada Allah. Waktu kembali kepada Allah, apa yang perlu kita persiapkan? Demikian Tengku. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Ayyuhan nas, ittaqullaha sirran wa alaniyah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: jamaah Jumaat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Allah

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

الله لمن حمده. الله أكبر.

bon. Allahu Akbar.

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Selamat siang teman Produa dimanapun kamu berada. Itu dia iklat sandaran hati. Siang-siang gini butuh sandaran hati, tapi kayaknya sandaran perut ke makanan lebih penting ya. Oke, walaupun udah mau masuk setengah tiga ya teman Produa, jangan skip makan siang ya. Apalagi ya bilang-bilangnya diet, tapi jangan di skip ya teman Produa.

Dan informasi kali ini Tuan Pradua, ya, kita akan membahas MBG lagi, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjadi sorotan setelah data yang dibagikan dari Meta Ads Library menunjukkan belanja iklan yang dikaitkan dengan namanya mencapai kurang lebih 200 juta, teman-teman. Ini selama periode 15 Juni sampai 12 September 2026 ya. Nah, jadi di X ini rame banget ya netizen juga melihat gimana ya, tentu aja dari unggahan tangkapan layar laporan transparansi iklan pada Rabu ini, sejumlah pemberitaan yang mengutip data ini memang mencatat pengeluaran ini terbesar berada di Jawa Barat. Kemudian disusul Jawa Tengah dan juga Jawa Timur serta Sumatera Utara. Belanja iklan juga tercatat tersebar ke sejumlah daerah lain, teman Pradua, antara lain Lampung yaitu sekitar 6,9 juta, terus ada Riau juga 6,82 juta dan Jakarta 6,77 juta. Dalam periode yang lebih pendek ya, dari 15 Agustus sampai 13 September 2026, halaman Sudaryono dilaporkan menghabiskan sekitar ya 108,86 juta untuk 79 iklan. Dengan beberapa materi mengangkat MBG hingga narasi Presiden Prabowo Subianto. Tapi ya teman Pradua, belum ada keterangan resmi juga yang memastikan sumber dana yang kisaran kurang lebih ya 199 juta ini apakah berasal dari dana pribadi Sudaryono, anggaran BGN, organisasi, atau ada sumber lainnya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

agak melo dikit ya. Penutup kita di hari ini teman Produa di siang ini ya, segmen santai siang bersama Nuka. Satu hari bersamamu. Oke teman Produa, aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Aduh. Ini udah pada cantik-cantik ya, Ami ya.
1: Iya. Dan udah kelihatan tuh senyum yang merekah di sore ini.
0: Iya, ini bukan kita yang agak tegang nih, Ami. Pesertanya nih terlalu tegang nih. Karena mungkin ini kan ada pengumuman juga ya di.
1: Jadi biar enggak tegang, kita kasih apa dulu nih?
0: Kita kasih pantun dulu enggak sih biar semuanya pada rileks, kemudian semuanya pada enjoy dengan acara kita hari ini ya.
1: Iya. Jadi saat nanti kita bacakan pantun jangan lupa bilang cakep,
0: cakep
1: ya.
0: Gitu ya. Itu kan udah pada melekar kalau misalnya pantun cakep gitu. Atau kita ganti bereh aja kalau misalnya
1: bereh.
0: Oke. Okay?
1: Coba bereh ya.
0: Benar, kita mulai ya. Jalan-jalan ke kota Banda Aceh.
1: Bereh.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa pakai sepatu.
0: Selamat datang di RRI Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gini kan udah mulai relax ya.
1: Iya, semangat kita ya.
0: Benar, jadi kita jadi semangat kalau hari udah relax, sudah enjoy pastinya ya. Tapi masih juga deg-degan dengar pengumuman hari
1: Betul,
0: ini.
1: Betul, hari pengumuman ya. Jadi selamat sore dan selamat sejahtera kepada kita semuanya.
0: Benar.
1: Dan yang kami hormati Bapak Kepala FPP RRI Banda Aceh beserta jajaran, kemudian yang kami hormati Dewan Juri Bintang Radio RRI Banda Aceh 2026 dan juga perwakilan dari sponsorship untuk hari ini dan juga para peserta yang kami banggakan juga dan finalis Bintang Radio RRI Banda Aceh, para panitia, insan RRI serta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini.
0: Tepuk tangannya dong. Oke, ini kalau misalnya kita semangatin ya, ada yel-yelnya dulu nggak sih? Sekali di udara, tetap
1: Boleh.
0: Di udara ya.
1: Kalau kita bilang RRI, jawabnya sekali di udara, tetap di udara ya.
0: Oke ya, kita semua tes ya, tes ini ya biar semangat ya. RRI Banda Aceh.
1: Sekali lagi.
0: Belum. RRI Banda Aceh. Untuk semangat kita hari ini teman-teman ya, juga di live YouTube channel kita di RRI Banda Aceh yang belum download aplikasi kita, hayo, masa udah zaman sekarang 2026 udah bisa dengar radio dimanapun dan kapanpun, download dong aplikasi kita di RRI Digital,
1: bisa
0: ya?
1: Di App Store dan juga di Play Store. Benar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, Sandiwara Radio,
0: semuanya ada. Jadi kalian misalnya nih lagi duduk-duduk sama teman-teman ngopi bareng anak zaman now ya, Gen Z, ih denger radio yuk, ada nih di Pro 2 gitu. Oke, tepuk tangan dong buat kita. Yes.
1: Iya, jadi untuk mengawali acara ini ya, kita akan sambutan dulu.
0: Benar.
1: Nih ya. Sambutan kita panggilkan dulu Bapak Kepala LPP RRI Banda Aceh, Bapak Muhsin Zain ya, untuk memberikan sambutan untuk acara Bintang Radio Indonesia 2026. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Saudara, saya ulang, mikrofonnya nggak hidup soalnya tadi. Ini sekarang feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita berkumpul pada sore hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya sapa dulu ada Dewan Juri, Ketua Dewan Juri, juga ada mitra pendukung Bintang Radio dari Grand Arabia, Portola Grand Arabia, dan juga ada dari Bening Klinik. Adik-adik beserta, dan juga mungkin ada yang didampingi. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada tahap akhir rangkaian Bintang Radio RRI Banda Aceh tahun 2026. Setelah melalui proses penilaian dan penampilan dalam dua putaran kemarin. Pada putaran pertama, adik-adik membawakan lagu bergenre pop. Kemudian putaran kedua ditantang untuk membawakan lagu daerah. Tentunya kedua putaran ini menjadi ruang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus keberagaman karakter dan kreativitas dalam bernyanyi. Nah, tahun ini tercatat 33 peserta yang mendaftar, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa peserta yang mengundurkan diri. Sehingga peserta yang mengikuti rangkaian kompetisi hingga tahap akhir berjumlah 17, terdiri dari 10 peserta perempuan dan 7 peserta laki-laki. Ini laki-laki semua kan? Iya kan? Enggak diragukan laki-lakiannya ya. Yang penting itu zaman sekarang nih banyak yang aneh-aneh soalnya. Jadi saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berani tampil dan memberikan kemampuan terbaiknya. Menang atau kalah atau belum menang itu hal biasa. Yang penting pengalamannya. Usianya belum ada yang 25 kan? 24? 23? Ada 23. 22? 21? Ada. Nah, kalau nggak salah ini Bintang Radio maksimal 25. Ya, betul ya usianya. Nah, jadi karena belum mencapai 25, masih ada waktu untuk yang belum menang tahun ini untuk bisa ikut lagi dalam lomba ini. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Perhatikan kenapa dia juara, apa kelebihannya, apa yang ada di diri saya. Masih belum sebaik mereka kah? Itu pertanyaan buat teman-teman. Jadi jangan, kalau kita kalah itu atau kita belum juara itu, kita malah kecil hati. Bukan itu, perjalanan kita ini masih panjang. Teman-teman masih punya kesempatan untuk mengikuti tahapan berikutnya. Jadi untuk para pemenang nantinya, saya ucapkan selamat. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus mengembangkan potensi dan membawa nama baik RRI Banda Aceh di tingkat selanjutnya. Jadi belum selesai di sini. Ini baru tingkat RRI Banda Aceh. Nanti ada tingkat Korwil Aceh. Jadi nanti teman-teman yang juaranya akan diadu dengan pemenang dari Lok Sumawe, Takengon, Melaboh. Diadu lagi. Nah, siapa yang menang itu akan mewakili Korwil 17 Aceh ke ajang berikutnya. Kalau menang di tingkat Korwil, nanti akan ada lagi 5 besar, 5 putra, 5 putri yang itu yang akan tampil di grand final. Makanya nanti pemenangnya sebelum kita ikuti babak yang Korwil, tolong mempersiapkan diri kembali. Apakah suaranya, apakah ekspresinya, gayanya dinyanyi di panggung, karena semua dinilai, bukan hanya suaranya saja yang bagus, bukan hanya kelincahannya aja yang bagus, tapi semua. Ya, para dewan juri menilainya demikian. Jadi semua harus dipersiapkan dengan baik. Nah, harapan saya nanti panitia tolong dicarikan waktu untuk pemenangnya, kalau bisa dilatih lagi. Kalau bisa dilatih, dikasih masukan hasil hari ini itu seperti apa, kasih masukan ke pemenangnya untuk mereka siap-siap tampil lebih baik untuk tingkat Korwil. Harapan saya RRI Banda Aceh, baik putra maupun putri, bisa mewakili Korwil 17. Saya tidak pernah memaksakan yang tidak bagus menjadi juara. Kenapa? Karena mempertaruhkan nama baik kita. Kalau memang bagus, ya dia harus bagus nilainya. Saya pesankan kepada juri begitu. Tidak ada hubungan kekeluargaan, saudara, teman atau apa, itu enggak boleh saya bilang. Kita harus menilai secara objektif. Siapa lebih baik, siapa yang kurang baik, itu harus jelas. Nah, harapan saya nanti para pemenangnya dapat mewakili RRI Banda Aceh di tingkat Korwil dengan lebih baik lagi. Karena saya yakin yang kemarin belum maksimal. Saya yakin yang kemarin belum maksimal, masih bisa diangkat lagi, bisa digodok lagi. Saya yakin itu. Nah, mudah-mudahan nanti dibantu oleh para dewan juri untuk bisa mencapai harapan saya. Dan untuk yang belum menang, seperti yang tadi saya sampaikan, semangat, berlatih terus, tahun depan kita ikut lagi. Tapi tahun depan udah gak sama saya, mungkin sama yang lain. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala LPP RRI Banda Aceh.
2: Benar, tepuk tangannya dong yang keras. Masa ini kita udah happy. Ini pengumuman. Ini kan Ami, ini kan kita akan mendengarkan pengumuman yang luar biasa untuk hari ini ya.
1: Pasti deg-deg berbar-bar enggak jantungnya?
2: Benar, tadi kata Bapak kan kalah menang itu biasa. Jadi yang enggak menang juga berarti harus tambah lagi pengalamannya
1: tahun terus, depan ya.
2: Benar. Jadi enggak mungkin kan satu hari itu kalau bisa kita nyanyi harus ada namanya latihan lebih banyak lagi.
1: Gak apa-apa, Ami, dicoba lagi.
2: Benar.
1: Nah, ini kan kita doakan lah ya. Yep. Semoga hadir talenta-talenta keren ya mewakili RRI Banda Aceh.
2: Iya. Jadi kita juga live YouTube channel kita ya di RRI Banda Aceh.
1: Jangan lupa subscribe juga.
2: Jadi kirim ke keluarga. Ini dong, lihat kami di sini walaupun gak menang kan tapi ada di YouTube.
1: Iya.
2: Tepuk tangannya dong.
1: Semangat lagi dong.
2: Iya. Oke. Sekarang Ami apa nih?
1: Nah, jadi sebelum kita memasuki
2: pengumuman pemenang,
1: berdebar gak jantungnya? Mungkin jatuh cinta gak? Oke, jadi kita bakal menyaksikan nih perjalanan para peserta yang sudah memberikan penampilan terbaiknya ya. Jadi setiap nada, setiap lirik, dan setiap ekspresi tentu memiliki cerita tersendiri. Dan mari kita saksikan bersama ya video kompilasi penampilan peserta pada putaran pertama.
2: Ini dia.
1: Ini dia.

0: Sofia Azul. Aisyah Nabila.
1: Kembali bersama walau hanya sesaat.
0: Jihan Nafisa.
2: Bayangkanlah jadi aku, luka hatiku.
0: Jesslyn Laurencia.
3: Baiknya kau jujur saja kepadaku, kau tak cintaiku.
0: Ikhwanul Najwan.
4: Ini darah isinya kamu semua.
0: Fatin Azhara.
5: Baiknya kau jujur saja kepadaku, kau tak cintaiku.
0: Cinta Muzaryani.
6: Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan jika tak setara.
0: Muhammad Rasha.
7: Firasatku ingin kau tuh cepat pulang.
0: Azizah Mernisi.
8: Katakanlah buatku membatu tenang.
0: Rian Rizky Maulana.

0: pendukungnya beda-beda ya. Nip suara yang paling keras nih ya. Siapakah tim dukungan kamu? Oke, sekali lagi ya. Siapakah kira-kira pemenangnya? Aduh, ini udah pada voting ya.
1: Coba sekali lagi dong, siapa yang jadi pemenangnya?
0: Oh, ada suaranya samar-samar. Kok ada yang sebut nama aku kok ya? Ada Ilma kayak gitu enggak ada ya?
1: Ada juta, ada yang ngomong Ilma.
0: Ilma gitu ya, ternyata beda-beda ya. Nah, okay. Jadi perjalanan mereka ini memang cukup panjang ya, Ami ya. Mulai dari putaran pertama, betul. Sesi pertama dan sesi kedua. Yeah. Kemudian itu menyanyikan lagu pop ya, lagu
1: yeah, pop nasional ya. Kemudian lagu daerah tadi enggak?
0: Benar. Jadi putaran kedua, di sesi pertama dan sesi kedua itu juga ada lagu daerah.
1: Iya, yeah, jadi keren-keren ya. Dan juri mungkin bingung juga nih ya.
0: Iya, pada bingung karena bagus-bagus banget tadi ya.
1: Iya.
0: Malah aku cariin kok aku enggak ada.
1: Iya, kok kami enggak ada ya di situ ya?
0: Aku enggak masuk gitu ya.
1: Mungkin karena kita terbatas usia kali ya.
0: Oke, ini langsung aja, ini mungkin udah pada deg-degan juga ya. Tapi sebelum dewan juri mengumumkan pemenangnya untuk hari ini, kita yel sekali lagi supaya semangat dan tidak tegang ya. Tadi kayak RRI Banda Aceh sekali di udara, tetap di udara. Oke ya. RRI Banda Aceh. Baik, langsung aja.
1: Oke, ya. Dan ya, acara yang kita nantikan jeng jeng jeng. Biasa kan ada musik tuh.
0: Tolong dong back musiknya dong jeng jeng jeng.
1: Jadi, siapakah yang akan menjadi juara bintang radio RRI Banda Aceh 2026?
0: Nah, kita langsung aja.
1: Ya, langsung aja kepada dewan perwakilan juri, dewan juri ya, untuk ke depan untuk membacakan keputusan juara 3, juara 2 dan juara 1 kategori putra dan putri. Kepada dewan juri kami persilahkan. Oke.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bila ya. Deg-degan? Sama saya juga. Yang saya hormati pimpinan LPPR RI Bapak Muhsin Zain SE yang menjabat sebagai Kepala Stasiun LPPR RI Banda Aceh serta jajaran staf Bapak Ibu pada lingkaran LPPR RI Banda Aceh, yang tak lupa juga aplaus terbanyak kepada panitia Bintang Radio RRI 2026 bersama tim serta sponsor yang terlibat. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, kepada para peserta dan tamu undangan, alhamdulillah puji syukur yang kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempatan yang bersama-sama menyukseskan kegiatan Bintang Radio 2026 ini.

Surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia tahun 2026 nomor .280 tahun 2026 tentang hasil pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Banda Aceh tahun 2026 menimbang .2a bahwa untuk kegiatan Bintang Radio Indonesia tingkat satker perlu ditetapkan 3 finalis terbaik kategori pria dan 3 finalis terbaik kategori wanita. B. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan atau kriteria untuk dinyatakan lolos sebagai juara Bintang Radio Indonesia 2026. Memperhatikan 1. Kriteria penilaian peserta lomba. 2. Rekapitulasi nilai peserta lomba terdiri dari 70% penilaian juri dan 30% dari voting.

0: Hasil keputusan dewan juri.
1: Oke,
0: Bapak bikin saya tambah deg-degan, Pak Baji. Oke. Terima kasih sudah memecahkan suasana di sini, tentunya. Pada kategori pria, Ibu Lis bisa mendampingi saya di sini. Terima kasih, Ibu Lis. Kategori pria, juara 3 dengan nilai 82,44 jatuh kepada Rian Rizky Maulana. Silakan maju.

ntar tarik nafas dulu ya. Kategori pria dengan juara satu total penilaian 93,25 jatuh kepada Rafia. Ada orangnya? Silakan diwakili, Pak. Silakan diwakili. Diwakili boleh, diwakili. Silakan.

Kategori wanita. Juara 3 dengan perolehan nilai 82,78 jatuh kepada Jesslyn Laurencia. Silakan maju.

0: Selanjutnya, kategori wanita. Juara 2 dengan perolehan nilai 85,43 jatuh kepada
1: Tada.
0: Kalisa Zahratul Mahya.

0: Lanjut.
1: Kategori wanita, juara 1 dengan perolehan nilai sebesar 85,71 jatuh kepada Sufiazu. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 18 September 2026 tertanggal

0: Anda, saya sendiri Dewan Juri Safwan Ibnu Arhas bersama Ibu Lisma Warni Arahman bersama Pak Safrian Sahputra. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi adik-adik semua yang belum beruntung kali ini, masih panjang waktu untuk dicoba tahun yang akan datang. Pesan saya tetap menjaga kualitas suara, tetap menjaga olah pernapasan, tetap latihan karena itu perlu. Saat ini kita di Banda Aceh kekurangan talent jam terbang. Artinya kita hanya memahami dengan bernyanyi tapi tidak pernah tampil di mana-mana. Ketika ada event kita baru nongol gitu. Jadi teman-teman yang sudah terpilih ini bukan berarti mereka juga harus selesai sampai di sini, tidak. Mereka mengemban tugas-tugas baru dan mereka juga akan membawa nama baik LPPR RI ke tingkat Polwil nantinya. Dan mudah-mudahan di antara mereka semua akan terpilih untuk mewakili ke tingkat nasional. Tentu saja dalam hal ini tetap prosesnya panjang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat tentunya. Yang kalah tidak boleh berkecil hati. Yang menang itu ada tanggung jawabnya. Saya sebagai praktisi seni dan budaya tentunya bergerak di bidang seni ini hampir 15 tahun dan banyak melahirkan talent-talent muda tentunya yang bergabung di platform-platform digital seperti hari ini yang kita ketahui seperti Spotify, YouTube, TikTok dan lain-lain. Tentu saya sudah merekom kepada beberapa rekan saya yang kira-kira memang punya talenta baik, itu mungkin akan saya jadikan salah satu artis di platform. Tapi mohon bersabar, tidak semua, dan itu juga ada efek yang harus kita alami untuk saat ini. Tentunya apapun kondisi rekan-rekan yang pintar bernyanyi itu, mudah-mudahan dampaknya akan kita berikan apresiasi sebagai tanda terima kasih bahwa di Banda Aceh juga ada talent-talent muda yang memang berbakat selain punya kreativitas sebagai penyanyi. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muksin Zain, kepada Ketua Panitia bersama tim, kepada rekan-rekan LPPR RI, kepada Ibu Lis, serta rekan-rekan yang juara 1, 2, dan 3 kategori pria dan wanita, serta kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kepada para pemenang. Wah, luar biasa ya.
2: Benar-benar ini. Tapi kalau bisa kita tanya nih para pemenangnya, kalau boleh lah kita sekali ngobrol ya sama pemenangnya ya. Gimana nih? Setuju nggak nih kita ngobrol sedikit?
1: Sedikit
2: biar
1: aja
2: seru ya.
1: Ya
2: gitu ya. Oke, dari yang nomor 3 dulu. Oh ya, terima kasih Dewan Juri.
1: Terima kasih Dewan Juri.
2: Boleh, no, lebih merapat lagi. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol ini aja lah ya, santai-santai aja dan singkat-singkat aja. Mungkin teman-teman juga pada pengen tahu ya. Ini namanya siapa? Jesslyn. Kira-kira Jesslyn pertama kali ikut bintang radio itu seperti apa nih? Boleh dong ke kamera dong. Iya.
3: Yang pastinya pertama Jesslyn ikut bintang radio ini deg-degan. Dan ini memang kali pertamanya Jesslyn ikut lomba yang begini-beginian.
2: Waduh, tepuk tangan dong untuk Jesslyn. Oke, yang di sampingnya boleh. Iya, ini namanya siapa?
4: Halo semuanya, kenalin nama saya Khalisa Zahratul Mahya.
2: Oke, ini pertama kali ikut bintang radio atau udah pernah nih?
4: Betul, ini pertama kalinya saya ikut bintang radio bersama juga dengan Jesslyn.
2: Waduh, ini bestie ikut bintang radio gitu ya. Oke, ini gimana perasaannya?
4: Waktu pertama kali tahu ada bintang radio ini buru-buru langsung daftar dan waktu ikut ternyata mau seburu-buru itu ya.
2: Waduh, berarti ini persiapannya berapa bulan nih?
4: Waduh, persiapannya Kak semalam.
2: Wah, ini semalam tapi suaranya emas gitu ya.
4: Alhamdulillah.
2: Oke, tepuk tangannya dong. Oke, ini ada siapa nih? Ini number one ya. Ada siapa di kamu? Siapa namanya?
5: Nama aku Sofia.
2: Oke, ini Sofia pertama kali ikut bintang radio.
5: Sama, pertama kali juga.
2: Waduh, ini pemenangnya pertama kali ya ikut bintang radio ya. Ini persiapannya dan kenapa nih bisa tahu ada bintang radio RRI Banda Aceh nih?
5: Kalau bisa tahu ada bintang radio itu dari teman yang ngasih tahu, terus mereka juga yang ngedorong aku untuk ikut bintang radio ini. Padahal awalnya aku juga nggak mau sebenarnya, tapi akhirnya aku ikut dan untuk persiapannya kurang lebih kayak 2 mingguan.
2: Wah, tepuk tangan dong untuk Sofia, luar biasa. Oke, yang di sebelah ini peserta juga Pak? Bukan ya Pak ya? Ini
6: kebetulan
2: ini mewakili,
6: saya
2: ya?
6: Pelatih.
2: Oke, ini sedikit ya tentang pengalaman jadi guru pelatih nih Pak. Ini kan tadi kita wawancaranya nih ya, pesertanya. Benar, nah, ya, kalau benar. Jadi guru pelatih apa nih yang harus kita persiapkan untuk kedepannya nanti 2027
6: yang
2: nih Pak?
6: Yang terpenting sebenarnya di mental ya.
2: Oke.
6: Apapun bentuknya, jika pun teknik sudah kita kuasai, kalau mental down ya tetap down. Dia akan lupa segalanya. Okay. Namun yang penting saya lihat banyak generasi penerus di sini ya. Adik-adik tolong diikut di tahun depan agar RI terus berjalan gitu loh. Masing-masing kita dikasih kelebihan sama Tuhan, dimanfaatkan dan dilatih. Cari pelatih yang benar, banyak pelatih di Banda Aceh. Ya. Baik, cuman itu.
2: Oke, terima kasih Pak. Semoga ini RRI juga bisa lebih baik lagi ya, memberikan ruang kepada adik-adik.
6: Amin. Semoga
2: agar
6: sukses nanti.
2: Iya benar, agar talentanya itu tetap terjaga ya Pak ya. Oke, langsung aja nih ya kita sampingnya. Oke, sedikit-sedikit aja, ini pertama kali ikut RRI?
7: Ini tahun ketiga.
2: Waduh, oke, berarti ini tahun ketiga dan sudah mendapatkan juara juga ya. Oke, tepuk tangan dong. Nextnya, ini pertama kali juga ikut Bintang Radio?
7: Baru pertama kali Kak.
2: Waduh, ini udah langsung dapat juara ya. Oke, namanya siapa?
7: Rian.
2: Oke Rian, tepuk tangannya dong untuk Rian. Terima kasih banyak ini buat peserta dan sudah pemenang ya. Semoga nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, dan ini langsung aja pembagian hadiahnya.
8: Langsung aja sesi penyerahan hadiah atau piagam kepada para pemenang kategori putra dan putri ya. Dan untuk yang pertama, penyerahan hadiah oleh perwakilan Bening Klinik Aceh ke semua pemenang itu diwakili oleh Bapak M. Rizky Ramadan selaku Public Relation Bening Klinik Aceh. Kepada Bapak kami persilakan. Ini untuk ke semua pemenang.
2: Benar.
8: Jadi alhamdulillah
2: yes,
8: ya.
2: Benar.
8: Semoga berkah hadiah yang sudah diberikan.
2: Amin.
8: Dan buat yang belum rezeki, nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa.
8: Tidak apa dicoba lagi.
2: Benar. Kalau menang itu biasa ya, Amin.
8: Iya. Benar. Yang penting tetap semangat.
2: Benar.
8: Setidaknya katakan pada dunia bahwa aku sudah mencoba.
2: Benar-benar.
8: Oke.
2: Okay. Oke. Okay, selanjutnya untuk penyerahan.
8: Oke.
2: Okay, di juara satu untuk putra,
8: ya,
2: iya.
8: Diwakili oleh guru pelatihnya.
2: Iya, benar. Oke. Okay.
8: Oke.
2: Okay. Oke, okay, sekalian aja, iya, langsung aja. Okay. Ayo nanti sesi fotonya kita di akhir ya.
8: Nanti.
2: Di akhir kita bareng-bareng foto sesinya, iya. Oke. Okay. Oke, okay. Kita foto bersama dulu. Okay. Iya. Satu, dua, tiga, senyum. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Unjuk giginya. Satu, dua, tiga. Iya, terima kasih Bening Klinik. Oke, selanjutnya.
8: Penyerahan hadiah oleh perwakilan Grand Portola kepada juara pemenang juara satu kategori putra dan putri. Kepada Kak Ana Saleha sebagai Cluster HR Manager Portola Grand Arabia Hotel, kami persilahkan.
2: Iya, oke. Satu aja, iya. Boleh.
8: Satu putra dan satu putri.
2: Iya, terima kasih. Oke, satu lagi. Oke, kita foto bersama. Oke, satu, dua, tiga. Oke, unjuk giginya. Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas sekali lagi boleh ya. Satu, dua, tiga. Waduh, tepuk tangannya dong. Oke.
8: Selanjutnya yep. Penyerahan hadiah berupa uang pembinaan dan sertifikat penghargaan oleh Kepala LPP RRI Banda Aceh ke semua pemenang. Kepada Bapak kami persilahkan.
2: Iya, tepuk tangannya dong. Ayo kita sama-sama semangat kita untuk semangat. Edisi hari ini.
8: Seru ya.
2: Seru banget, Ami.
8: Kita ikut aja tahun depan gimana?
2: Iya, mana? Nanti kita di samping ini gak sih? Iya, ini mepet-mepet itu tandanya.
8: Kita nongol pas dapat hadiah.
2: Benar.
8: Semoga berkah dan alhamdulillah dengan adanya ajang RRI.
2: Benar.
8: Ya, Bintang Radio Republik Indonesia ini menghadirkan talenta-talenta baru.
2: Benar.
8: Baru.
2: Iya, jadi ini kan juga menjadi ruang juga ya untuk para peserta yang punya bakat bernyanyi. Tahun depan masih bisa mengikuti Bintang Radio RRI Banda Aceh 2027. Tidak bisa 2027, 2028.
8: Tidak bisa 2029.
2: Pokoknya dicoba terus ya.
8: Dan lihat syarat dan ketentuan.
2: Benar.
8: Yang biasanya mungkin suka nyanyi di kamar mandi.
2: Tiba-tiba banget ya. Tiba-tiba banget. Yang penting harus saling melatih.
8: Betul. Terus berlatih lah.
2: Benar. Karena latihan itu juga penting ya, Mia.
8: Iya, nggak perlu malu karena suara bagus segala macam teknik itu bisa diajarin.
2: Benar. Semuanya itu juga butuh proses. Betul. Ya, nggak bisa juga langsung instan. Iya.
8: Jadi berani bermimpi, berani mewujudkan.
2: Benar.
8: Apalagi kita lihat anak-anak muda ya, di wajah-wajah baru semuanya loh. Ada yang pertama kali ikut tadi kan?
2: Iya, semuanya juga pertama kali ikut ya. Berarti ini kan juga sudah tersebar luas di seluruh Banda Aceh.
8: Dan benar-benar. Seperti kata Bapak Kepala tadi bahwa jangan puas dulu sekarang, berlatih terus. Perjalanan masih panjang.
2: Masih panjang sekali, karena kalau tidak berlatih ya tidak bisa ya.
8: Iya benar.
2: Jadi latihan itu memang pertama kali harus dilatih dan dilatih terus.
8: Betul, jadi kalau ada saatnya mungkin kita terjatuh ya udah bangun lagi. Jatuh, bangun lagi.
2: Bangun lagi. Kita foto bersama, kita foto bersama dulu. Waduh, ini harus lebih semerigah nih ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Unjuk giginya, 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk semuanya. Terima kasih buat para peserta.
8: Mungkin Bapak, terima Bapak kasih jangan
2: juara.
8: Mungkin Bapak dan semuanya kita foto bersama. Kita foto bersama dulu
2: untuk semuanya, dan dewan semuanya, juri.
8: Ya, kepala dan Banda Aceh pada mitra dukungan layanan.
2: Dewan dan dukungan juri, layanan juga. Untuk yang MC di ujung.
8: Kita diajak gak?
2: Iya, kita foto bersama dewan juri. Iya, oke. Udah lengkap? Siap? Oke, kamera standby. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Senyum giginya, 1, 2, 3. Tepuk tangannya dong untuk semua. Terima kasih buat teman-teman, tamu undangan, peserta yang sudah mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Kita akan jumpa lagi nanti di tahun 2027 nih. Kepada teman-teman, latihan terus, jangan pantang menyerah, tetap happy dan tetap enjoy. Waduh.
8: Oke.
2: Yes, benar sekali ya.
8: Jadi kita melihat ya.
2: Waduh. Ini masih gini ya.
8: Tetap semangat ya. Ada suara aja.
2: Waduh. Terima kasih buat teman-teman para pendukung yang sudah selalu mendukung RRI dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa download aplikasi kita di RRI Banda Aceh di RRI Digital.
8: Yes.
2: Subscribe YouTube channel kita RRI Banda Aceh.
8: Dan juga jangan lupa follow Instagram kita ya.
2: Benar.
8: Jadi kita punya Instagram Pro1 _ RRI Banda Aceh.
2: Iya.
8: Pro2 _ RRI Banda Aceh.
2: Benar.
8: Pro4 _ RRI Banda Aceh.
2: Aduh. Kalian udah pada, aduh. Waduh. Waduh, telat ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ini dia ya juara
8: ini
2: kita ya.
8: Juaranya,
2: ini
8: ya.
2: Foto dulu bersama. Oke. Oke, foto dulu. Waduh. Dia ini ya keren ya, mengikuti ajang tapi tetap juga kuliah, tetap belajar. Waduh, tepuk tangan. Oke. Kita foto bersama ya. Oke. Foto dulu. Oke. Siap. Waduh.
8: Iya, datang juara satu ya.
2: Iya. Foto. Kita lihat kamera. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong. Waduh, sama Bapak. Oh, wawancara. Oke. Okay. Kita wawancara. Waduh, tadi teman-teman juga udah pada ditanyain ya. Kamu ini pertama kali ikut Bintang Radio RRI Banda Aceh atau udah pernah ikut?
7: Kebetulan ini pertama kali.
2: Oke, boleh dong kasih tahu ke teman-teman. Ada apa tuh? Oh, ada lagu. Waduh. Waduh, berarti sekeren itu dia ya. Oke, boleh dong ceritain pertama kali tahu Bintang Radio RRI di Banda Aceh itu dari mana?
9: Pertama kalinya tahu itu tentunya dari sosial media,
2: okay.
9: Terus dari senior-senior juga yang udah pernah ikut lomba RRI
2: sebelumnya. Berarti ini pengguna sosial media yang keren ya. Cari informasi terus ya. Oke, ini gimana perasaannya tiba-tiba datang langsung menang juara satu?
9: Sebetulnya tadi di kelas juga nonton dari YouTube juga.
2: Wah, tepuk tangan dong. Tapi ada subscribe kan?
9: Ada
2: dong. Oke, terima kasih banyak Rian, sukses terus, berkah terus ya. Waduh, terima kasih juga nih buat para tamu undangan dan peserta yang sudah hadir untuk hari ini. Semoga kita semua berkah ya. Aku Ilma Arsi pamit.
8: Dan aku Amidali juga pamit.
2: Kita akan berjumpa lagi di Bintang Radio 2027. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dan kita nyanyikan dulu nih sebagai penutup ya. Kita nyanyi bersama, ini kan para penyanyi semua ya.
2: Oh, ada nyanyi lagi nih.
8: Iya, lagu ekspresi semua tahu kan.
2: Waduh.
8: Titi DJ
2: ekspresi. Waduh, udah pada siap belum nih?
8: Ayo kita having fun nih.
2: Ini mendadak ya, mendadak nyanyi kita. Oke, boleh dong kita nyanyi bareng-bareng
8: boleh
2: ya. Karaokean bareng nih. Oke, para peserta boleh berdiri dong, ya, kita biar seru ya.
8: Dan para pemenang
2: biar seru.
8: Ke depan.
2: Para ya, pemenang
8: ke depan.
2: Ke depan kita akan karaokean bareng.
8: Itu sudah ada liriknya kok.
2: Iya.
8: Oke, para pemenang tadi.
2: Iya. Oke, boleh para pemenangnya suruh maju. Iya.
8: Mana tadi pemenang per?
2: Oh iya, para pemenang yang juara satu,
8: depan,
2: juara dua, juara tiga.
8: Silakan tadi yang juara 1, 2, 3 kategori ya. Putra dan putri ke depan.
2: Ke depan dong, kita bakalan karaoke ya. Bareng nih. Waduh, gimana nih ya? Gimana sih nyanyi. Perasaan karaoke bareng sama pemenang ya? Masih seru ya?
8: Semua putra dan putri.
2: Putra dan putri boleh.
8: 1, 2, 3 tadi silahkan ke depan.
2: Iya, silakan.
8: Mana dong suaranya? Tadi semangat ya di YouTube.
2: Waduh, seru banget ini seru banget.
8: Siapa lagi?
2: Oke. Oke, sudah? Oke. Ini mic-nya. Oke. Okay.

0: Boleh kita sama-sama foto bersama. Mungkin juara satu pada mau foto-foto, juara dua, juara tiga mau foto bareng.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini teman Pro2, kita sudah hadir dua narasumber yang Masya Allah tabarakallah ya. Aduh. Ini Masya Allah tabarakallah dalam artian mereka ini banyak sekali tanggung jawab ya. Mungkin di luar aktivitas, apapun aktivitasnya itu, tanggung jawabnya itu juga bukan hanya di diri sendiri tapi di masyarakat nih teman Pro2. Ada Bang Nuzul Ramadan dan juga Bang Nurul Fuadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, ini gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah. Aman? Baik.
0: Harus tetap baik. Harus tetap baik ya. Ini kalau misalnya nggak baik, ini gantian nih. Oke, okay. Jadi tema kita hari ini adalah ambulans. Pakai S ini, ambulans. Berarti
3: ambulans
0: banyak nih.
3: Pakai. Ya. Ambulance.
0: Ambulance gitu ya. Ambulan cuma-cuma hadir melayani mudah diakses masyarakat. Berarti memang ambulan ini kalau kita garis besar ada di mana-mana ya. Betul. Kemanapun kita pergi, kita pergi ke luar daerah juga ada ambulan. Di dalam daerah juga ada ambulan. Di manapun ya, kita di lampu merah juga menjumpai ambulan ya. Oke, kali ini teman Pro2 kita bakalan bertanya dulu satu-satu ini terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih ambulan ini bekerjanya tuh seperti apa? Apakah cuman mobil lewat terus minggir? Atau cuman kalau misalnya isu-isu miring sekarang itu, itu pasti ambulannya di dalam gak ada orang tuh. Biar cepat aja nih, biar gak kena macet aja nih. Tuh pasti tuh akal-akalan ambulan. Nah boleh dong, ini kalau kita secara tidak langsung klarifikasi ya nih. Oke, dari siapa dulu nih? Dari Bang Nurul Fuadi sebagai staf respon darurat kemanusiaan LKCDD Aceh. Itu sebenarnya LKCDD Aceh itu apa? Terus apa nih kerjanya nih Bang?
3: Nah, LKCDD Aceh itu singkatan ya. LKC itu layanan kesehatan cuma-cuma. DD itu dompet duafa Aceh. Nah, kita bekerja memang di lembaga LAS, lembaga amil zakat. Jadi itu anggaran kita pure dari siswa. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, gitu kan. Nah, untuk layanan respon darurat kesehatan ini dimulai dari 2020. Ya. Jadi kita melayani para duafa yang membutuhkan ambulans. Nah, apalagi kalau misalkan pasien-pasien yang memang atau masyarakat yang memang kurang mampu ya, yang kurang mampu untuk mengakses ambulans itu sulit. Bukan sulit sebenarnya. Ada beberapa ambulans mau ambulans swasta atau ambulans partai yang dimana ketika diakses terkadang ambulan-ambulan tersebut ada biayanya gitu. Ada biayanya. Nah, biaya itu tergantung dari ambulan itu seperti apa. Nah, kalau di kita itu alhamdulillah ketika ada pasien-pasien yang kurang mampu atau masyarakat yang kurang mampu, itu kita gratiskan untuk layanan ambulansnya. Nah, untuk ajuannya itu kita ada nomor hotline. Nah, itu di nomor hotline-nya di 0811-1617-101. Itu hanya bisa di WA, tidak bisa di telepon.
0: Oke, itu kalau kita butuh layanan ambulannya gitu?
3: Iya, kalau butuh layanan ambulannya itu dihubungi ke nomor ini ya. Jadi nanti situ begitu kita WA langsung diberikan form. Nah, form itu kita isikan, mau kemana-kemana gitu. Tapi kalau bisa, misalkan ada pasien-pasien yang terjadwal nih, dia misalkan mau ke poli atau mau yang ke poli lah atau pasca rawatan itu kan terjadwal. Jadi misalkan dia ajukannya di hari, anggaplah di hari H atau satu hari sebelum, itu masih oke. Tidak masalah kan. Cuman kalau misalkan pasien-pasien emergensi kan nggak mungkin diajukan ke nomor hotline. Itu kelamaan.
0: Butuh cepat.
3: Itu bisa langsung ke nomor PIC-nya atau ke nomor ya PIC-nya lah. Ke nomor 0852-6336-5958.
0: Oke. Okay.
3: Bisa langsung ke nomor saya gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi nanti sembari berjalan kita minta bantu sama keluarganya gitu untuk mengisikan form ini, untuk mengajukanlah ke nomor hotline kita. Supaya apa? supaya pasien-pasien kita yang kita bantu ini terdata di apa namanya di sistem gitu.
0: Benar-benar. Oke, ini kalau misalnya ini di saat karena kan beda-beda tadi kayak abang bilang ya, kalau misalnya emergensi beda lagi, butuh layanan ambulan juga beda lagi, butuh cepat juga beda lagi, yang enggak butuh dana ya. Itu beda lagi ya. Itu nggak bisa panggil ambulan ya kalau perlu cepat gitu ya. Oke, ini boleh dong kalau misalnya nih kapan nih kira-kira kita bisa berkomunikasi atau membutuhkan ambulan? Mungkin pasien seperti apa yang bisa di ini kayaknya pasien ini butuh ambulan nih, atau pasien ini kayaknya nggak butuh ambulan, popong rame-rame juga oke gitu. Ini gimana nih, apa aja ciri-ciri pasien yang benar-benar harus panggil ambulan nih bang?
3: Nah untuk pasien yang membutuhkan ambulan, sebenarnya ya ketika dia memang udah sakit atau memang udah, sebenarnya ambulan kita ini enggak teruntuk pasien-pasien yang enggak apa namanya enggak bisa jalan gitu. Bisa juga misalkan pasien yang memang bisa jalan itu bisa juga mengajukan ke kita, enggak harus nunggu emergensi gitu ya. Kadang gini, kadang ada pasien yang mau kontrol ulang ke poli rumah sakit Zainal Abidin, katakanlah itu bisa aja diajukan ke nomor hotline kita, nanti dia ajukan, setelah diajukan masuk ke saya, di mana alamatnya nanti sudah tertera semua, nanti paling kan kita hubungi ulang nih untuk misalkan dia share lokasi ke kita supaya memudahkan kita mencari alamat rumah.
0: Benar-benar. Nah,
3: kecuali memang pasien-pasien apa namanya pasien yang sudah sering kita bantu atau pasien-pasien rumah singgah. Nah, selama ini kita memang banyak membantu pasien-pasien rumah singgah, termasuk ada salah satu pasien itu dari dia tidak bisa berjalan. Alhamdulillah setelah kita dampingi, kita bantu layanan ambulan secara gratis, secara cuma-cuma itu alhamdulillah sekarang dia bisa jalan.
0: Okay.
3: Udah bisa jalan, udah bisa bawa motor, walaupun masih tertatih-tatih gitu ya. Tapi udah mampu dia dari awal kita bantu itu. Itu sekitar lebih kurang mungkin 3-4 tahun ke belakang.
0: Oke, berarti informasinya ini memang benar-benar harus dikasih tahu ya ke masyarakat juga ya. Karena dulu saya juga pernah kecelakaan dan patah kaki saya, tidak ada ambulan di situ. Jadi saya dipopong rame-rame terus hubungi pihak keluarga. Nah harusnya kalau seperti ini teman perdua ini sangat penting ya, dimanapun dan kapanpun, karena kita nggak tahu musibah itu di mana ya. Karena juga nggak ada yang mau bermusibah gitu. Tapi kalau di

0: kita suruh ajuan di hari Selasa, supaya di malam itu kita bisa kayak bikin map, kita kayak mapping, jadi dari yang terdekat sampai terjauh gitu.
1: Oh, berarti ada jadwalnya ya, gitu, misalnya pukul 8 nanti kesini, pukul 7 kesini gitu. Ya, oke. Okay.
0: Karena kita sangat mengusahakan supaya pasien-pasien ini tidak terlambat ke rumah sakitnya.
1: Benar-benar.
0: Maka kita sangat butuh ketika pasien misalkan orang ini keberangkatan hari Rabu, kita sangat anjurkan di hari Selasa atau paling telat di malam Rabu itu dikabarin gitu, atau langsung di pengajuan, supaya saya kayak sebagai driver bisa mapping. Jadi saya bisa langsung mapping nih yang terdekat yang mana, terjauh ke mana gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya kayak emergensi ya, korban ya, kecelakaan yang mungkin memang harus segera ada ambulan gitu ya. Nah, ada enggak nih di dalam ambulan itu apakah hanya seorang driver atau di dalamnya itu ada siapa gitu kan, enggak mungkin ada saya ya. Enggak mungkin ada saya gitu ya. Nah, kira-kira mungkin kan para teman-teman juga penasaran ya, kira-kira di dalam ambulan itu siapa aja, nggak mungkin nih sopirnya aja atau nggak mungkin nih ada dokternya gitu kan. Karena kan ada ketakutan-ketakutan tersendiri ya mungkin dari teman-teman nanti ketika sudah di ambulan kaki saya tiba-tiba bengkok nggak ada yang lihat gitu kan, drivernya fokus. gitu. Kira-kira dalam ambulan itu apa aja yang ada di dalam tersebut, kemudian fasilitas apa yang disediakan di dalam ambulan nih Bang?
0: Kita pun di kantor itu selalu harus menerapkan SOP seperti halnya untuk penanganan-penanganan awal, seperti halnya oksigen itu harus kita cek setiap hari untuk ketersediaan oksigen, karena itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat krusial di dalam ambulan. Karena ketika itu tidak kita cek berkala setiap hari, ketika kayak seperti di emergensi ada pasien yang butuh oksigen, itu sangat-sangat fatal. Maka di kita di kantor itu diterapin SOP checklist. Jadi setiap hari yang kita checklist yang alat-alat mendasar seperti terutama oksigen dan yang kecil-kecil lainnya gitu. Kalau untuk keberangkatan maka ada driver dan pendamping pasien. Ada Bang Fadi. Bang Fadi basicnya perawat, setidaknya beliau untuk penanganan-penanganan awal, perbantuan awal, insya Allah beliau sudah mengerti. Dan dari kantor pun sudah dilatih itu untuk Bang Fadi gitu.
1: Oke, berarti memang di dalamnya itu sudah tersedia semuanya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau misalnya nih kalau ambulan lewat nih, ini kan juga banyak sering terjadi viral-viral ya. Ya. Ini viralnya memang tidak bisa kita stopkan ya. Memang ada aja. Ambulan tengah malam katanya. Ambulan tengah malam, ambulan terbang enggak ada ya, Bang. Jadi mereka ini benar-benar harus dikasih apa namanya informasi yang lebih mendalam ya, karena kita ini kan masyarakat yang awam terhadap dunia medis juga, apalagi ambulan. Mungkin kalau kita lihat Allah ambulan aja gitu, ternyata ambulan itu juga punya karakter ya, punya itunya sendiri ya, punya apa namanya nilai sendiri dalam ambulan itu ya. Nah, boleh dong dijelasin ini, kira-kira kalau ada ambulan lewat gitu, karena masyarakat ini mungkin yang belum paham, sebenarnya udah paham tapi pura-pura nggak paham ya, pura-pura bodoh gitu, Allah udahlah biar aja lewat. Sabar juga nih, buru-buru juga nih. Oke, ini boleh dong dijelasin sebenarnya SOP apa yang harus dipatuhi oleh masyarakat ketika ada ambulan yang berada atau yang ambulan sedang bekerja tuh.
0: Siap. Sebenarnya di ambulan itu kita yang sirine itu sebenarnya ada pembagian, ada beberapa pembagian sirine. Di situ ada yang untuk emergensi, yang sangat-sangat emergensi, untuk penjemputan jenazah dan jenazah itu.
1: Oke, bentar Bang. Ini maksudnya sirine berbeda itu seperti apa ya?
0: Untuk suaranya.
2: Suaranya.
1: Oh, suara wi.
0: Iya.
1: Oh, itu beda-beda.
2: Jadi dia beda suara, beda ke peruntukan gitu.
1: Oh, kalau enggak ada suaranya?
2: Misalkan enggak ada suara, enggak ada lampu, berarti enggak ada pasien. Gitu ya kan?
1: Saya kira sirine apa, berarti ini karakter suara sirinenya gitu ya. Oke, wiwinya itu beda-beda. Oke, boleh dong dijelaskan lebih rinci nih Bang.
0: Bahkan kita pernah lihat tuh di media, alhamdulillah bukan kita di Aceh ya, ada mungkin di luar gitu, sampai ambulan lewat dengan sirine yang penjemputan pasien.
1: Aduh, ini
0: masyarakat ngelihat dari kaca, oh ini nggak ada pasien, sampai kan dirusak ambulannya. gitu kan.
1: Enggak paham ya.
0: Enggak paham gitu. Sebenarnya ini sangat-sangat butuh kita pahamkan kepada masyarakat ketika

0: bentuk-bentuk sirine. Jadi tidak semua selalu bunyi sirine itu ada pasien di dalamnya. Okay. Terkadang ada yang bunyi sirine untuk penjemputan. Okay. Jadi dia butuh hidupin sirine, butuh cepat untuk menjemput pasien, apa itu pasien emergensi atau pasien kontrol poli.
1: Oke, boleh dong sedikit sirinenya itu kalau misalnya dari betul. dari mulut aja lah ya, enggak apa-apa ya. Misalnya perbedaannya wiwinya itu seperti apa gitu. Misalnya untuk emergensi itu gimana panjangnya, naik itunya itu gimana, Bang?
2: Kalau misalkan yang emergensi tapi maksudnya dia emergensinya enggak berat, itu biasanya suara gini. Wiu wiu wiu wiu wiu.
1: Oh, putus gitu ya. Okay.
2: Kalau misalkan emergensi berat itu lebih cepat suaranya. Wiu wiu wiu wiu wiu wiu wiu wiu.
1: Oke. Itu udah dari jauh udah terdengar gitu ya. Benar.
2: Kalau misalkan dia penjemputan, dia lebih kayak mana ya? Dia suaranya rendah tapi panjang. Itu penjemputan. Dia suaranya berbeda-beda.
1: Oke, berarti dari sirine aja
0: dari
1: itu
0: sirine udah
1: sudah
0: menentukan,
1: tahu
0: gitu.
1: Ini nanti jangan sampai sirine yang wiwiwi teman. Haduh. Ini benar-benar harus diperhatikan ya masyarakat nih, masya Allah. Jadi kita lebih tahu nih. Jadi nggak semuanya ambulan berjalan itu apa namanya? Enggak harus kita harus kayak oh ini ambulan ya, gitu panik betul, gitu ya betul. Jadi kayak kalau misalnya ada ambulan dan bentuk ambulan atau bunyi suara sirenenya itu sudah mulai kencang dan terdengar jauh, kalau bisa nih teman-teman perdua ya sudah pada umumnya lah ya betul, pengguna betul. Jalan harus minggir terlebih dahulu karena ini kan mereka ini prioritas jalan juga ya.
2: Oke, benar.
1: Oke teman perdua, nanti kita akan lebih bahas lagi nih, bahas lebih dalam lagi ya masalah sirene ini teman perdua. Saya juga baru tahu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Banda Aceh. Okay.

0: Pro2 masih dengan aku Ilma Arsyidis, 2,6 FM, teman terbaik kamu. Dan masih dengan ambulan gak ya? Masih dengan ambulan ya?
1: Masih dengan ambulan.
0: Masih dengan ambulan ya. Oke, ini kita masih bahas mengenai ambulan teman Pro2 ya. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita ketahui dengan ambulan gitu ya. Mobil-mobil lain kita skip dulu, kita bahas ambulan hari ini. Oke, ini Bang, tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal juga, pernah saya ada saya singgung juga mengenai ambulan yang tidak ada pasiennya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Itu kan juga yang kayak Abang bilang tadi juga, bahwasannya tiba-tiba mobil ambulan diberhentikan dan dihancurkan ya.
1: Betul.
0: Dikarenakan tidak ada pasien tapi membunyikan serene itu.
1: Betul.
0: Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya itu seperti apa? Apakah masyarakat harus tahu bahwasannya itu sedang menjemput pasien, atau memang dari ambulan sendiri memberitahu bahwasannya kami sedang menjemput pasien? Itu seperti apa nih, Bang?
2: Oh, boleh. Sebenarnya yang patut kita terapkan itulah, kan kita terkenal dengan pola sopan santun ya, bertanya sopan santun gitu. Jadi kita kedepankan untuk kita bertanya dulu, ataupun misalkan kita stop, dah kita tanya dulu. Tanya, oh ini Bang mau kemana gitu atau apa. Insya Allah kita yang dari driver pasti juga menjelaskan, oh saya mau jemput ini Bang, pasien ini itu. Enggak kita misalkan tiba-tiba kalau di stop tuh langsung cus itu, enggak juga. Kita tetap, oh kok ketika tiba-tiba, karena gini juga kita hidupin lampu, enggak gini, enggak kita hidupin serini aja nih. Kita hidupin lampu ambulan aja ketika kita masuk ke satu desa. Itu asumsi orang desa siapa yang meninggal nih. Gitu kan, terkadang kayak gitu Bang, kayak gitu gitu.
0: Kalau bahasa Acehnya mayat dari tua. Nyampane. Oke, itu juga ada ya,
2: betul,
0: itu ya.
2: Betul. Maka kalau kita sendiri yang kita terapkan tuh, kalau udah masuk ke desa, kita seringnya kita matiin. Supaya enggak panik lah orang desa atau apa gitu. Tapi lampunya tetap kita hidupin supaya kenapa ya? Supaya orang ya tahu nih. Kalau ditanya mau mana nih Bang, oh, kita mau jemput pasien, ada pasien ini gitu.
0: Oke, berarti ini teman Pro2 atau masyarakat.
2: Betul.
0: Sekitar, kalau misalnya ada ambulan yang walaupun tidak hidup lampu, tidak ada suaranya, atau mungkin habis baterai. Dimanapun kalau kamu berjumpa dengan ambulan, biarkan mereka melewati jalurnya terlebih dahulu.
2: Betul.
0: Ya. Kan enggak salah juga kita minggir sebentar.
2: Betul.
0: Ya. Kok minggir sebentar gitu. Kok minggir disuruh minggir terus enggak. Jadi memang harus harus diperhatikan itulah ya. Kita kan sama-sama pengguna jalan juga harus tahu ya.
2: Betul.
0: Ini kalau misalnya nih kayak mobil-mobil prioritas atau kendaraan prioritas jalan itu, ambulan itu termasuk ke nomor berapa nih? Apakah kita mendahului ambulan terlebih dahulu atau mobil pemadam dulu atau seperti apa, Bang?
2: Betul.
3: Nah, misalkan apa namanya, ketika di persimpangan itu ada mobil pemadam. Terus jumpa lagi mobil ambulan. Terus lagi ada mobil pejabat. Nah, itu yang diprioritaskan adalah mobil pemadam dulu.
0: Okay.
3: Nah, kenapa? Dia itu ketika mobil pemadam menghidupkan sirene, otomatis dia ada kebakaran. Nah, kebakaran itu kan dia nggak nunggu kita tuh. Dalam senyap langsung habis. Nah, yang kedua itu pasien. Mungkin pasien ini yang kita bawa bukan pasien emergensi. Pasien kontrol poli masih bisa kita tunggu gitu. Nah, itu yang paling ini ya. Terus kalau misalkan mobil pejabat kan itu enggak terlalu, misalnya prioritasnya nomor 3 gitu.
0: Benar-benar. Jadi memang prioritasnya pertama pemadam, terus ambulan gitu ya. Jadi ini kalau misalnya jumpa mereka terlebih dahulu ya, prioritaskanlah terlebih dahulu ya, Pro2 ya. Nah, tadi Abang juga sempat singgung ya, bahwasannya nih misalnya nih, ada kita lihat ambulan jalan, kemudian sirenenya juga enggak hidup, tiba-tiba ada korban kecelakaan ya.
2: Betul.
0: Tapi di dalamnya itu ada pasiennya, itu seperti apa? Apakah langsung mengangkut korban kecelakaan atau memang harus sesuai prosedur dulu, daftar dulu atau gimana nih Bang?
3: Kalau misalkan ambulan dalam keadaan kosong, kita jalan nih kemana misalkan, tiba-tiba ada pasien kecelakaan atau masyarakat yang kecelakaan, itu kita bantu, tetap kita bantu, kita antarkan ke IGD terdekat gitu. Nah, misalkan di dalam ambulan itu ada pasien, apakah itu pasien pulang rawat jalan atau pasien pulang pasca rawat inap, itu tetap kita hidupkan lampu saja, enggak kita hidupkan sirene. Kenapa? Kenapa kita hidupkan lampu? Supaya masyarakat ini tahu gitu. Oh, berarti dalam mobil ambulan ada pasien. Ketika ada masyarakat yang kecelakaan, mm-hmm. itu kalau bagi masyarakat yang mengerti mungkin dia nggak akan memberhentikan mobil ambulan tersebut karena lampunya hidup. Tapi misalkan lampunya nggak hidup, terus dalam mobil ambulan itu ada pasien, ketika ada pasien atau masyarakat yang kecelakaan, itu otomatis masyarakat yang lain akan memberhentikan kita. Kenapa? Karena ada nyawa yang harus ditolong gitu.
0: Benar. Oke, ini kalau kita tanya mengenai ambulan ya, kira-kira di Banda Aceh aja nih ya, kira-kira berapa unit ambulan yang masih beroperasi nih Bang?
3: Kalau yang masih beroperasi itu dari segi ambulan RAPI, RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia itu masih beroperasi. Terus ada yang namanya PUMA, itu Persatuan Unit Mobil Ambulan. Itu memang mereka ada apa namanya tuh kayak suatu komunitas gitu. Nah, kita dengan RAPI sendiri kita bekerja sama. Nah, jadi kita kan unit ambulan cuma satu nih.
0: Benar-benar. Nah,
3: ketika ada dalam satu hari kayak Nuzul katakan tadi, dalam satu hari itu ada 6 pasien yang harus kita layani.
0: Iya benar.
3: Gak mungkin dong satu mobil itu harus melayani 6 pasien.
0: Benar-benar.
3: Nah, jadi kita kadang-kadang begitu ada pasiennya agak ramai gitu, kita berikan beberapa pasien itu untuk diantarkan sama RAPI gitu. Supaya apa? Supaya memudahkan kita juga. Dan pasien tidak menunggu lama gitu. Karena kan pasien ini kadang-kadang mereka ngejar ke poli itu biasa ngejar nomor antri dan ngejar untuk ketemu sama dokter. Makanya apa namanya, dia memang harus terjadwal gitu.
0: Benar. Jadi kalau memang benar-benar harus membutuhkan ambulan, ya memang harus dihubungi terlebih dahulu ya. Emergensi, mau penjemputan, perpulangan, itu memang harus dihubungi. Ya kan, ketika tiba-tiba langsung tahu. Oke, ini kalau kita bahas sedikit, gak apa-apa lah ya, bahas sedikit mistis-mistis ambulan.
3: Boleh.
0: Mistis-mistis ambulan. Ini kalau misalnya nih teman-teman Pro 2, apalagi anak-anak muda, ini juga di kalangan-kalangan kami tuh, pasti dia di tengah malam berjumpa. Terus ada backsound horror. Sore-sore backsound horror ya. Oke, ini sebagai driver lah ya, mungkin pengalamannya juga udah lama gitu. Apakah itu fakta atau mitos bahwasannya ambulan itu adalah angker?
1: Kalau saya sendiri ya, terkait hal mistis saya meyakini adanya dengan mistis atau apa. Cuman kalau saya pegang prinsip, kalau kita saling menghargai, ya, kita kan sama-sama makhluk nih.
0: Ya,
1: kita makhluk yang bisa dipegang, mungkin orang yang mistis itu makhluk juga gitu. Sudah kalau kita sama-sama menghargai, insya Allah bisa jalan bareng.
0: Merinding
3: gitu ya.
0: Merinding jalan bareng sama ambulan lain.
1: Terkait ada juga pernah satu kejadian gitu, kita lagi perjalanan, tiba-tiba di jalan itu kita emang langsung laka lintas itu di pas tepat di depan kita, alhamdulillah bukan dengan mobil kita. Gitu. Yaudah karena kita tadi unit ambulan itu emang kayak tergerak sendiri. Ini harus kita bantu langsung gitu kan. Pun orang pun pasti stopin kita kan, kita ambulan.
0: Benar.
1: Nah, itu kita dapati korban udah almarhum. Gitu. Kita dapati emang dalam kondisi yang lumayan sangat parah karena kepalanya pecah gitu. Ya udah kita enggak mikir, oh nih kepalanya pecah, mungkin susah kayak kecil kemungkinan, kita enggak ke situ. Kita tetap sebagai driver ambulan kita sangat-sangat optimis. Kita tetap megang sangat-sangat optimis, kita
0: positif,
1: harus
0: positif
1: kan? Kita harus tetap positif, kita harus bisa tolong.
0: Iya.
1: Karena ini nyawa orang. Kita tetap harus tolong sebisa kita gitu. Udah tetap kita tolong, kita usahakan kita tolong secepat mungkin. Cuman ya kadarullah. Ketika kita nyampe ke IGD terdekat waktu itu, rupanya korban sudah meninggal gitu. Sudah meninggal. Dan kalau dibilang itu mistis nih gimana gini gitu kan. Ya seperti tadi ya. Kalau saya sendiri saya lari ke niat awal. Karena niat saya membantu.
0: Jadi kalau kita lihat ekspresinya di Tebak Pro 2 di YouTube nih ya, ekspresi-ekspresi sedang meyakinkan diri sendiri bahwasanya itu enggak ada. Walaupun ada. Aduh.
1: Saya niat baik bantu, kok pun dihampirin mungkin dia mau terima kasih.
0: Terima kasih ya Bang ya udah bantu tadi ya.
1: Cuman dia terima kasih kita lari.
0: Berarti angker-angker kayak gitu tuh mungkin sekedar apa namanya ya, hiburan aja untuk driver ya, lebih kayak gitu. Waduh, jadi kalau tiba-tiba hidup sendiri, terbuka sendiri, ya itu hal biasa lah ya. Tapi itu dianggapnya hanya kayak bermain saja. Cuman untuk biar kita tidak terlalu tegang ya. Makin tegang. Oke, berarti itu namanya kalau kita bilang fakta juga fakta, kita bilang mitos itu juga mitos ya Bang ya. Oke, kalau misalnya nih kalau apa namanya angker-angker seperti itu dari pengalaman abang yang pembawa ya, ini kan driver gitu ya. Kecepatannya itu ada gak sih yang kayak misalnya tiba-tiba nih pelan nih gara-gara mungkin ada hawa-hawa tidak enak, langsung itu kayak itu gak ada apa namanya SOP-nya itu 20, kecepatannya 20 aja, 20 aja gitu ya. Jadi namanya konsisten 20 gitu. Atau tiba-tiba lagi lampu merah konsisten cepat gitu. Tiba-tiba lagi sepi, pelan aja. Nah, konsisten apa namanya kecepatan bawa driver itu apakah ada SOP-nya atau memang kalau kita bilang mohon maaf nih Bang ya, abal-abalan gitu. Itu seperti apa Bang?
1: Boleh. Sebenarnya itu sudah ada SOP baik itu dari kita lembaga misalkan dari LKC Dompet Duafa Aceh ataupun itu dari segi aturan yang sudah dibikin atau dibuat dari Dinas Kesehatan sendiri. Itu sudah ada. Jadi tidak serta-merta kita bawa ambulan nih karena bawa pasien nih bisa kayak abal-abal. Ya akhirnya nambah pasien gitu. Nambah pasien. Kita bawa satu pasien.
0: Udah kita jadi di pasien. Jadi pasien.
3: Nambah dua pasien gitu.
1: Nambah dua pasien atau tiga pasien. Semua jadi pasien gitu.
0: Jadi ya ampun, benar.
1: Sudah ada aturannya, sudah ada aturan kayak aturan mainnya, di kecepatan berapa yang untuk misalkan kan ada tingkatan-tingkatan emergensi tadi ya. Jadi udah ada. Jadi enggak bisa kita kayak asal cepat, enggak bisa juga gitu. Pun kita harus lihat juga kondisi pasien yang kita bawa. Karena tidak enggak sama semua kan. Ada misalkan pasien yang apa tuh yang patah misalkan
0: ya, faktur.
1: Dia misalkan patah di kaki, kita bawa cepat, banyak yang patah, tambah patah nanti.
3: Tambah patah dan nanti.
1: Tambah patah remuk. Kita harus kondisikan, kondisikan dengan pasien yang kita bawa sama ya kondisikan juga untuk keselamatan. Karena kita harus mengedepankan juga keselamatan pasien nyampe ke rumah sakit dan keselamatan kita juga.
0: Iya, gitu. Karena mungkin kalau misalnya terlalu cepat juga ya,
1: betul.
0: Takutnya pengendara lain juga ya, panik ya, itu betul. Juga nggak bisa dihindari ya. Betul. Jadi sama-sama saling mengerti aja gitu ya. Bang ya. Oke, untuk pengalaman nih Bang, ada nggak nih tiba-tiba tengah malam kami butuh ambulan nih atau memang subuh-subuh gitu ya, subuh-subuh udah ada penelepon ya sebagai apa namanya yang penerima telepon ya Bang ya, ada nggak misalnya kayak aduh tiba-tiba kali ini gitu, itu gimana kesiapan abang dalam menghadapi hal tersebut Bang?
3: Biasanya kalau misalkan itu ada satu kasus itu saya ditelepon jam 10 malam. Jam 10 itu kita posisinya belum bekerja sama dengan Rapi lagi. Masih sendiri kan. Jadi di telepon itu ada pasien kejang di rumah singgah kita. Memang itu dari sore pasiennya memang sudah diwanti-wanti sama pendampingnya. Memang sudah diwanti-wanti sama pendamping. Cuman saya tunggu-tunggu tidak ada kejelasan nih. Ya udah saya pulang gitu. Pulang ke rumah. Itu saya pulang itu udah jam 6 lewat gitulah. Dah. Sampai saya di rumah, udah siap mandi, udah leleh lah, tinggal tidur kan. Di jam 10 tiba-tiba telepon sama pendampingnya, Bang, ini pasien udah kejang-kejang Bang, harus kita bawa lari ke IGD. Ya udah Abang di mana? Ini saya di rumah. Berapa lama Abang ke kantor? Lebih kurang 10 menit. Langsung saya pakai baju kan, saya langsung ke kantor. Karena kan kita mobil-ambulan gak apa pulang ke rumah. Ambulan kita standby kan di kantor.
0: Ambulan gak bawa pribadi ya.
3: Itu kan bukan ambulan pribadi ya kan. Jadi kita standby kan di kantor, saya ke kantor, saya ambil mobil ambulan, terus saya jemput pasiennya di rumah singgah kita. Kebetulan kita ada rumah singgah di Lambu.
0: Itu nama rumah singgahnya apa?
3: Shelter Sehati. Jadi saya jemput itu pasien, saya bawa ke IGD dan alhamdulillah tertolong pasien itu. Cuman saya yang nggak tertolong, saya jam 3 pagi baru pulang.
0: Nah itu ya, jadi kesiapan-kesiapan itu juga membutuhkan mental dan fisik juga ya Bang ya. Oke, okay. Nah kalau abang driver ini seperti apa nih? Mungkin lebih aduh kak, saya lebih barbar. Jadi anu nasib nih. Karena gimana nih bang? Kalau misalnya tiba-tiba pasien yang emergensi ya jam 11 itu kira-kira kesiapan mental apa yang abang lakukan? Apa langsung tancap itu tanpa memikirkan apapun itu seperti apa bang?
1: Kalau saya biasanya kan dihubungi sama Bang Fadi. Nah, itu kalau saya tanya dulu nih, apakah pasiennya se-emergensi apa gitu kan. Kalau emang dibilang, kata Bang Fadi, ini emergensi. Nah, itu kalau udah kata Bang Fadi pasien emergensi itu udah mindset langsung tolong orang lah. Pokoknya okay. Langsung kita harus langsung dipikirin gimana cara kita pokoknya harus bantu orang langsung. Karena gak tuh udah termindset sendiri ya, gitu.
0: Bener-bener udah terbawa,
1: terbiasa ada bawahnya, udah terbawa gitu, ya. Kalau misalkan hal-hal lain kita saya kayak bangun misalkan misalnya udah tidur malam nih telepon tiba-tiba bangun jam 2 atau jam 3 kok yang hal-hal lain kita kan kayak butuh connect dulu atau apa gitu kan
0: ya harus connect gitu
3: siapa nih telepon nih siapa malam gitu.
1: Tapi kalau pas dengar tet pasien itu cukup connect cepat.
0: Okay.
1: Itu sama halnya kita kayak dibangunin sama gempa.
0: Waduh. Sehati ya.
1: Sehati. Gitu. Dibangunin sama gempa okay. Tuh langsung ke connect.
0: Gitu. Berarti memang udah bawaan sendiri betul, ya Bang ya. Memang betul, itu udah tanggung jawab gitu
1: tanggung
0: ya.
1: Tanggung jawab betul.
0: Waduh, kalau nih misalnya nih pulang kampung terus punya kegiatannya punya apa namanya aktivitas atau kegiatan sama keluarga, itu tiba-tiba ada pasien itu seperti apa nih Bang?
3: Kalau seperti itu biasanya kita alihkan.
0: Tukeran gitu ya.
3: Kita gini maksudnya alihkan. Kita kan ada bekerja sama nih dengan ambulan rapi. Kita alihkan ke mereka gitu. Karena kan kita jam kerja kita kan Senin hingga Jumat. Jam 8 hingga jam 17. Cuma kita ada standby sampai jam 10 malam gitu kan.
0: Okay.
3: Standby on call lah gitu. Tapi misalkan nanti jam 10 ke atas ketika kita memang udah enggak bisa untuk bantu lagi nih, ya udah kita alihkan ke rapi. Kita telepon orang tuh, kita minta bantu untuk menjemput pasien itu untuk dibawa ke IGD gitu.
0: Oke, okay. Ini kalau misalnya kita bahas masalah jarak ya. Mungkin jarak tempuh itu kan juga menjadi salah satu tantangan ya, karena enggak mungkin ya tiba-tiba kami emergensi di mana Melabu. ini kita bilang bilang aja walaupun di Melabu juga punya apa ambulan sendiri ya, tapi kan mungkin di situ posisinya pasien panik, pasien tidak mengerti dan pasien juga butuh cepat gitu. Nah, kira-kira itu seperti apa yang kayak ini kami di mana nih Melabu atau tiba-tiba di Sibreh nih gitu. Itu seperti apa nih Bang?
1: Kalau di kita sendiri seperti yang dijelaskan sama Bang Fadi tadi, kita ada yang namanya JSI, Jaringan Sehat Indonesia. Dan kita di bahkan tahun kemarin di 2025 kita udah tuh kalau sebelah barat dari Banda Aceh sampai ke Subuh Salam, kalau sebelah timur sampai ke Aceh Temiang, kita carikan misalkan kayak klinik-klinik yang ada ambulan untuk kita ajak kerjasama mitra gitu.
0: Berarti ajak partner
1: banyak-banyaknya. Betul. Kayak tadi misalkan masuk ajuan di kita Melabu, posisi kita standby di Banda Aceh kan enggak mungkin gitu. Maka kalau nanti kita tinggal connect ke partner kita yang di sana.
0: Tuh, teman gitu. Perdua. Jadi enggak usah panik, enggak perlu panik. Misalnya kamu di tengah jalan aja itu ada yang bantu. Kamu di Melabu dan kamu konekin ke sini juga dibantu ya. Dibantu, pokoknya apapun tetap hubungi aja.
1: Betul.
0: Bisa dibantu atau tidak bisa dibantu, kita berdoa terus ya. Oke. Okay. Ini kalau misalnya nih mengenai driver ya. Ada enggak sih tantangan terberat saat membawa ambulan atau mungkin kendala di lapangan kendala di orang-orang sekitar atau mungkin kendala di pasiennya, itu ada enggak tantangan atau rintangan tersendiri?
1: Iya. Tantangan pasti ada ya. Cuman bermacam-macam.
3: Ada yang berat tantangan itu. Betul. Yang berat tantangan itu ketika masyarakat tidak membuka jalan.
0: Waduh, itu salah.
1: Berat, ya? Betul, itu salah satunya. Apalagi pasien yang kita bawa pasien emergensi gitu kan.
0: Itu juga tantangan.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul, tantangan. Sama ini kita sebagai driver sebenarnya harus kuat-kuat latihan fisik. Harus sering latihan fisik gitu.
0: Harus jangan sampai di dalam ambulan driver pakai helm ya.
3: Betul. Safety gitu ya.
0: Safety. Jadi penuh nih semuanya. Waduh.
1: Kita nggak cuman berbicara ketika kita bawa mobil.
0: Benar.
1: Terkadang kita juga seperti pasien yang biasa sering kita dampingi itu lansia, jadi rumahnya agak ke belakang, jadi kayak gang kecil lah yang nggak mungkin kita masuk mobil, cuman kita bawa turun skecer itu tempat tidur ambulan.
0: Yep.
1: Dan itu lansia tinggal di rumah Aceh kan tinggi panjang, itu kita harus gotong angkat, harus gotong angkat, bawa turun dulu ke bawah, baru naikkan ke bed, baru kita angkat lagi ke ambulan.
0: Waduh, gitu. Itu juga tantangan ya.
1: Tantangan, sama juga kayak yang saya tadi jelaskan, misalkan kayak pasien yang patah otot tadi, jadi tidak kecilnya kita itulah butuh pendamping yang mengerti itu, jadi nggak ngasal angkat juga.
0: Itulah gitu. Berarti dalam ambulan itu memang harus ada perawat.
1: Betul,
0: satu ya,
1: harus, harus
0: ada pendamping supaya nanti kalau ada yang emergensi atau yang patah atau yang kayak tadi gitu ya, itu juga nggak jadi sebuah tantangan ya.
1: Betul.
0: Itu paling penting tantangan di apa nama di jalan,
1: di jalan
0: gitu ya.
1: Jalan.
0: Masyarakat ini memang harus mengerti ya dan dipahami karena sama-sama membantu. Oke, teman pro 2 kayaknya lebih seru nih, makin seru nih ada mistis-mistisnya ini. Ini cerita yang anak muda suka sekali nih teman pro 2. Jangan kemana-mana, masih stay barengan aku nih teman pro 2 di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, seperti biasa buat kamu nih yang belum subscribe YouTube channel kita di RRI Banda Aceh, silakan subscribe teman Pro 2 karena kita bakalan ada live ya di ini. Sekarang juga masih live nih teman Pro 2 di YouTube RRI Banda Aceh. Buat yang belum download aplikasi kita, langsung aja download di RRI Banda Aceh atau RRI Digital teman Pro 2 ya. Dan masih mengenai ambulans. Waduh, semenarik ini ambulan ya. Oke. Tadi kita juga sempat berbincang ya Bang ya, mengenai ambulan yang tiba-tiba nih. Saya pernah lihat ambulan itu yang ada kalau kita bilang perkumpulan ambulan. Waduh. Jadi kan biasa sekali lewat nih kan. Tapi pernah saya lewat tuh ada yang sekitar 5 kali sup, sup, sup gitu. Itu kira-kira itu apakah itu apa namanya, laka lalu lintas atau penjemputan pasien, atau memang ada kayak perkumpulan ambulan aja gitu?
1: Nah, kalau seperti itu biasanya ambulan ketika kayak kakak bilang tadi tuh ada 5 ambulan sekali lewat
0: gitu.
1: Itu kebiasaan itu ambulan rujuk dari daerah.
0: Okay. Gitu.
1: Misalkan gini, dari Langsa itu nanti rujuk ke Banda Aceh. Dalam perjalanan sampai ke Aceh Timur ketemu lagi nih sama ambulan Aceh Timur.
0: Okay.
1: Dia mau rujuk juga ke Banda Aceh.
0: Okay.
1: Ya udah gandingan aja orang kedua. Ya kan? Begitu sampai Lok Sumawe, ketemu lagi. Ya udah gandingan 3 orang tuh. Nah, sampai seterusnya gitu. Makanya kenapa kayak Kak bilang tadi, Kakak pernah lihat itu ambulan itu ambulan dari daerah biasanya rujuk.
0: Rujuk.
1: Nah, sampai 5 atau 6 ambulan gitu rujuk.
0: Tapi biasa kalau ada misalnya nih, kalau kita bilang ya semoga enggak lah ya,
1: betul.
0: Kecelakaan beruntun ya, ataupun pasiennya itu banyak. Nah itu betul. Bisa beberapa ambulan yang disediakan itu kira-kira.
1: Biasanya kalau dari pihak rumah sakit, mereka minimal kali itu 2 atau 3 ambulan. Karena begini, ketika ambulan pertama jalan, rupanya nanti ada pasien kedua yang di rumah sakit yang sama itu harus rujuk lagi nih. Ya otomatis kan harus jalan ambulan kedua. Begitu juga nanti misalkan nanti begitu udah jalan ambulan kedua, ada lagi nih pasien yang memiliki KLL lah, anggaplah kecelakaan lalu lintas, harus dirujuk lagi nih, nggak bisa tangan di rumah sakit, ya udah dirujuk lagi gitu. Makanya kenapa ambulan itu kalau di rumah sakit minimal harus 3 lah, paling nggak 3 atau 4 lah.
0: 3-4 gitu. Itu memang harus ada
1: harus ada
0: ya gitu. Setiap hari ya. Aduh, kita kalau bahas ambulan kenapa sampai 1 jam nih ya. Sebanyak itu materi dan apa namanya, sebenarnya kalau saya selaku masyarakat awam, bahkan saya serene ambulan baru tahu, kemudian apa-apa aja yang ada di ambulan itu juga saya baru tahu, dan ini juga menjadi salah satu informasi dan juga ilmu baru ya untuk teman-teman Pro 2 ya, mengenai mobil ambulan itu. Mobil bukan sembarangan mobil. Mobil bukan sembarangan
1: mobil sakti
0: itu mobil penjemputan orang sehat kita bilang ya. Oke, ini boleh dong tips ya untuk teman-teman Pro 2 juga untuk masyarakat. Itu seperti apa, dari abang dulu deh.
2: Kalau kita untuk masyarakat ya, kita ada IG.
1: Promosi nih.
0: Ambulan juga ada IG nih.
1: Ada IG nih.
2: Kita ada IG di LKC Dompet Duafa Aceh. Bisa dipantau di situ. Di situ ada juga nomor hotline kita. Jadi kenapa, supaya nanti suatu waktu kita enggak tahu nih tanggal apes. Kapan itu enggak tahu kan. Mudah-mudahan enggak apes sih.
0: Benar.
2: Tapi kalau misalkan butuh kita, misalkan kayak tadi untuk terutama di layanan ambulan, bisa dilihat di IG kita, di IG LKC Dompet Duafa Aceh. Di situ di paling atas Mang Dipin tuh terkait nomor hotline. Bisa diajukan gitu. Bahkan kalau di nomor hotline kita itu sebenarnya bisa lebih luas. Cuman ambulan ini salah satunya aja.
0: Berarti memang ada persediaan untuk ambulan ya.
2: Betul.
0: Jadi teman-teman bisa ikut atau di follow ya.
2: Betul, di follow.
0: Kita juga nggak ada yang mau musibah, tapi setidaknya kalau udah tahu kita udah gercep.
2: Udah tahu kemana.
0: Benar. Oke, tips yang lainnya nih Bang?
2: Tips yang lainnya, yang salah satu tadi yang kayak kita bahas, ketika mungkin ada ambulan lewat, ya udah nggak apa, diprioritaskan aja dulu untuk ambulan lewat, dikasih jalan. Karena kita nggak tahu itu se-emergensi apa.
0: Benar.
2: Gitu kan, apalagi kalau kita mungkin yang belum bisa beda ini, yang sernia-sernia tadi, ya udah nggak apa, dikasih aja jalan sebentar, biar ambulannya yang lewat duluan. Karena dia lagi berusaha menolong orang.
0: Benar. Siap. Oke, dari abang nih, gimana nih tipsnya nih bang untuk teman-teman Pro 2?
1: Kalau dari saya sendiri, tipsnya itu ketika ada pasien siapapun itu, dimanapun dia berada, ketika butuh ambulan, mungkin itu ya bisa diajukan ya ke nomor hotline kita. Terus apa namanya, kalau misalkan itu pasiennya emergensi, mungkin ya seperti saya katakan tadi, itu bisa ke nomor saya langsung gitu kan. Tapi misalkan dia hanya kontrol ulang atau dia pasca rawat inap, itu mungkin bisa diajukan ke nomor hotline kita gitu. Nah, karena begini, kalau misalkan kita kan hotline ini itu dari Aceh hingga Papua, terpusatnya di Jakarta. Jadi semua ajuan memang masuknya ke Jakarta. Agak lambat masuk ke kita itu karena kan yang dia kan harus pilih nih, yang mana Aceh, yang mana Papua, yang mana Banten, yang mana Sulawesi gitu kan. Jadi harus dia pilih itu. Mungkin tips-tips yang lain, ya mungkin hampir sama kayak Nujul juga ya, ketika ada ambulans itu yang lewat di jalan besar atau jalan raya, mungkin masyarakat bisa memprioritaskan terkait ambulan jalan ini ya. Karena kita nggak tahu separah apa pasien yang ada di dalam. Mungkin ketika kita nggak usah kasih jalan lah. Rupanya saudara yang
0: saudara
1: sendiri dalam ambulan. Kita nggak tahu
0: siapa yang dalam ambulan.
1: Rupanya ada saudara sendiri dalam ambulan. Kan nyesal sendiri nanti gitu.
0: Saya kasih jalan tadi, ada nggak kasih jalan, siapa tuh?
1: Ada saudara sendiri kan. Terakhiran begitu nggak terselamatkan, nanti yang disalahkan pihak ambulannya. Gitu. Kenapa nggak ini? Padahal kita udah membantu semaksimal mungkin gitu.
0: Oke. Kalau harapan nih untuk apa namanya yayasan juga, dan untuk teman-teman, mungkin untuk pemerintah, untuk kerabat-kerabat itu gimana harapannya?
2: Kalau harapannya sebenarnya kalau bisa layanan ambulan ini bisa terjamah sampai ke apa, kayak ke pelosok-pelosok desa ya.
0: Karena
2: betul sampai ke desa terpencil, karena ya kayak yang saya lihat sendiri ketika saya misalnya mendampingi pasien ke rumah sakit itu, rumah sakit itu masih banyak pasien-pasien yang terkadang bawa apa, kayak bawa apa itu orang tuanya atau sanak familinya itu pasti pakai becak terkadang.
0: Waduh. Nah,
2: jadi kadang-kadang kita kayak masih sayang gitu kan. Misalkan kan pas lagi panas kena terik matahari gitu. Kalau harapannya sangat sebenarnya kalau bisa semua pasien-pasien ini yang tadi, terutama yang tidak bisa berjalan gitu, yang harus rebahan tidur, kalau bisa harapannya bisa tertolongkan dengan ambulan semuanya.
0: Benar. Jadi harapannya itu ambulan juga semakin banyak, semakin apa namanya meluas sampai
2: meluas, sampai ke pelosok-pelosok desa.
0: Benar-benar, karena juga pelosok desa juga kadang mungkin jaringannya
2: atau
0: iya benar-benar. Jadi itulah yang harapan yang benar-benar ya. Oke, dari Abang gimana nih harapannya ke depan?
1: Kalau harapan dari saya sendiri itu masyarakat Aceh tidak usah susah lagi nih terkait layanan ambulan. Apalagi kalau misalkan pasien memang kurang mampu nih, nah itu bisa diajukan saja ke nomor hotline kita. Insya Allah pasti kita bantu secara cuma-cuma, asalkan dia memang betul-betul masyarakat tidak mampu. Kecuali dia mampu nih, kalau dia mampu, kalau dibilang kalau mampu nggak kita bantu, kita bantu juga. Cuman cara seperti apa? Caranya paling dia hanya dikenakan infak lah bahasa kita. Ya terserah dia infaknya berapa, mau 10 ribu, mau 20 ribu, atau misalkan
0: keikhlasan lah ya.
1: Keikhlasan. Nah infak itu kita gunakan untuk pasien-pasien yang lain gitu.
0: Jadi dari kita untuk kita sama kita.
1: Benar.
0: Oke, ini ada lagi yang mau disampaikan mungkin mengenai ambulan yang mungkin teman perdua harus tahu itu, atau mungkin apa lagi yang mungkin dari abang-abang?
1: Mungkin dari saya cukup.
0: Cukup dari abang?
2: Ya, mungkin next season insya Allah.
0: Next season kita akan bahas ya ambulan season 2.
1: Ambulan season 2.
0: Harus seru nih ya nanti.
1: Lebih menarik gitu ya.
0: Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin kita tadi ya. Jangan lupa nanti mungkin suatu saat kita akan ada ambulan part 2 ya.
1: Oke.
0: Aku Ilmar si pamit.
2: Siap. Nuzul Ramadan.
1: Nur Fuadi.
0: Ya, kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Jam 18.31 menit waktu Indonesia Barat, teman produsernya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah salat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat, teman produsernya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, wal amru yawma idhin lillah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan pengajian melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, ataupun radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan secara rutin halaqah ataupun pengajian di masjid yang kita muliakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah ataupun petunjuk untuk terus berada di dalam jalannya, yang kalau Allah tidak memberikan hidayah itu, maka tiada seorang pun, tiada kekuatan manapun yang dapat mengarahkan kita menuju jalannya Allah Ta'ala. Maka dengan rasa syukur atas nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam yang masih ditanam oleh Allah di hati kita, mudah-mudahan itu semua terus bersemayam dan diwujudkan dengan ketaatan yang semakin bertambah dari hari ke hari. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang penuh dengan keteladanan, yang penuh dengan qudwah hasanah, etika-etika yang mulia, yang dakwah serta perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Allah pada masa itu tidaklah mudah, tetapi dengan keyakinan dan nilai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah dapat terus tersiar bahkan hingga kita sebagai pengikut atau umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Sabtu yang lalu pembahasan kita tentang kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an telah sampai kepada Surat Al-Infitar ayat yang ke-16. Kajian tafsir yang seperti hari ini, malam ini kita sama-sama melakukannya adalah bagian daripada upaya kita untuk mencoba melihat nilai kandungan
yang terdapat di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran yang merupakan kalamnya Allah. Dan perintah untuk terus mengkaji Al-Quran, perintah untuk terus memuliakan Al-Quran dengan mempelajari makna dan kandungannya, ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menyangsikan, Allah heran bila ada di antara kita hamba-hambanya yang kemudian tidak mau menelaah, tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Di Quran Surat Muhammad ayat yang ke-24, Allah berkalam, Allah berfirman dengan cara bertanya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah bertanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Mengapa kamu tidak mau mentadabburkan Al-Qur'an itu, kata Allah? Allah bertanya, am ala qulubin aqfaluha? Jangan-jangan hatimu itu sudah tertutup daripada hidayah Allah untuk mempelajari kalamullah, yaitu Al-Quran. Maka Allah bertanya, dan Allah merasa heran bila ada di antara kita hamba-hamba Allah yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mendalami kandungan Al-Quran, apalagi kemudian tidak mau beramal dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak hanya kemudian melihatnya atau sekadar membacanya, tetapi lebih jauh daripada itu adalah bagaimana kandungan Al-Quran dapat kita pahami maknanya, dan yang paling pokok adalah setelah paham kita kemudian beramal. Wal amalu bil Quran, beramal dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Maka ketika kita mengikuti pengajian tafsir, kita mencoba melihat pandangan para ulama yang mereka sudah muktabar, sudah ahli di bidangnya, untuk kemudian membantu kita dalam usaha memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaAllah kajian kita akan berlanjut kepada ayat yang ke-17 sampai dengan akhir daripada surat Al-Infitar, yaitu ayat yang ke-19. Surat Al-Infitar pada mulanya menceritakan tentang peristiwa ataupun kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Lalu kemudian di bagian pertengahannya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Pemurah, Allah yang sangat sayang kepada semua kita, Allah yang telah menciptakan kita dan telah membentuk rupa bentuk badan kita sebagaimana yang dikehendakinya. Lalu kemudian Allah juga menyatakan bahwa kita semua tidak akan pernah terlepas daripada apapun yang kita kerjakan, karena senantiasa diawasi oleh Allah dan malaikat Allah yang ditugaskan. Dan di pertemuan yang lalu kita telah belajar surat Al-Infitar juga memberikan pemahaman kepada kita tentang dua kelompok manusia, hamba-hamba Allah yang kelak akan memperoleh hasil yang berbeda saat berhadapan di pengadilan akhirat. Dua kelompok itu adalah yang pertama Al-Abrar dan yang kedua adalah Al-Fujjar. Al-Abrar adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang mau untuk beribadat, yang mau untuk berbakti kepada Allah dengan segala macam kebaikan. Karena kita sudah belajar, Abrar itu adalah kebaikan yang bermakna majmu', yang bermakna universal, sangatlah luas. Setiap perbuatan
yang membuat hati kita tentram dan kemudian mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebaikan. Pelakunya disebut dengan al-abrar, orang yang abrar, orang yang baik, orang yang mau untuk beramal soleh. Maka jaminan Allah, janji Allah Ta'ala, mereka akan berada dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan ini tidak akan pernah sama, bahkan mungkin tidak pernah kita lihat semasa kita hidup di dunia ini. Kenikmatan yang ditawarkan oleh Allah, kenikmatan kebahagiaan yang dihadirkan oleh Allah di dalam surganya, tentu akan sangat jauh berbeda dengan takaran ataupun ukuran sukses bahagia menurut level dunia. Maka itu janji Allah. Hamba yang beriman membuktikan keimanannya dengan amal yang saleh, maka orang yang demikian itu pasti berada dalam rahmatnya Allah, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, Allah menceritakan juga di surat Al-Infitar ini tentang sekelompok manusia yang lainnya, yaitu golongan Al-Fujjar, orang-orang yang penuh dengan kedurhakaan, orang-orang yang senantiasa hari-harinya semasa hidup di dunia itu terus melawan Allah, terus membangkang dengan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah mau dipercayai, tidak pernah mau diikuti. Maka bagi hamba yang tergolong ke dalam kelompok fujjar, orang-orang yang berdosa, maka Allah juga memberikan ancamannya, tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka adalah nerakanya Allah yang penuh dengan siksa dan azab. Dan azab ini tidak akan pernah berakhir. Wa ma hum anha bighaibin. Orang yang sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, hari demi hari yang ia lalui, waktu demi waktu yang ia lalui di dalam nerakanya Allah, ini semakin berat karena Allah terus menambah siksanya kepada hamba-hamba yang ingkar semasa di dunia. Maka kehidupan ini adalah khiyar, kehidupan ini adalah pilihan. Kita dengan akal yang diberikan oleh Allah, seharusnya kita pilih jalan yang baik, perbuatan yang baik, dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, berkumpul dengan orang yang baik, dan kesudahannya berada di tempat yang paling baik, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian menjadi salah satu mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an yang berisikan 6236 ayat ini tidak hanya kemudian mengajarkan kepada kita tentang syariat hukum agama Allah, tetapi Al-Qur'an juga berisi di dalamnya tentang wa'ad dan wa'idnya Allah taala. Wa'ad yaitu janji, sedangkan wa'id yaitu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang buat kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa alaiha. Yang buat jahat juga untuk dirinya sendiri. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat dosa, Allah akan balas dengan level yang sama. Ini semua merupakan bagian daripada wa'ad dan wa'idnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita bisa paham, agar kita bisa merenung, kita bisa memilih dengan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Dan pelajaran ini tidak akan bisa kena, tidak akan bisa ditangkap kecuali oleh orang-orang yang telah cerdas hatinya
dan cerdas akal pikirannya. Hamba Allah yang dibutakan hatinya, yang tidak mau mendengar hidayah Allah, maka mereka tidak akan mampu untuk mempercayainya, apalagi meyakininya. Maka itulah di antara yang kemudian diajarkan oleh Allah sampai dengan ayat yang ke-16 daripada surat Al-Infitar. Berikutnya yang akan kita kaji adalah tentang bagaimana Allah kemudian juga menjabarkan di antara yang dilakukan oleh hamba-hamba yang durhaka, di antara perilaku etika yang ditampilkan oleh hamba-hamba Allah yang penuh dengan keingkaran adalah mereka tidak mau mempercayai adanya hari akhir kelak. Sehingga Allah bertanya dalam kalamnya, wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apakah itu hari pembalasan, hari kiamat, hari akhir? Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu apakah hari kiamat itu, hari pembalasan itu? Ini kan menarik, Allah bertanya hal yang sama dua kali di surat Al-Infitar ini. Allah bertanya, tahu enggak kamu bagaimana hari kiamat itu? Tahukah kalian bagaimana hari kiamat itu? Allah mengulang pertanyaan yang sama sebanyak dua kali. Ini menandakan bahwa hari kiamat kon perkara cilet-cilet, kon urusan ubud, uro kiamatnya. Karena Allah mengulang sampai dengan dua kali. Kalau misalkan kita coba lihat di surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, itu diulang sampai dengan 31 kali. Kenapa diulang? Karena Allah tahu kita sebagai hamba-hambanya ini cukup sering kufur nikmat. Sehingga Allah bertanya, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustai? Sampai dengan 31 kali Allah bertanya hal yang demikian. Karena Allah paling paham keadaan kita. Allah paling getepu kiban kelakuan getanya ban mandum sebagai hamba gobnya. Sehingga menyebab surat Ar-Rahman sampai dengan 31 kali Allah bertanya, nikmat Allah mana lagi yang mau kamu dustai? Karena Allah paham, manusia ini sangat dekat kepada kekufuran. Manusia ini kemudian ketika dia sudah diberikan nikmat, umumnya lupa bahwa semua kenikmatan itu, semua kebahagiaan itu, semua kesuksesan itu datang dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Suksesku itu datang daripada Allah. Tetapi banyak hamba Allah yang kemudian durhaka, yang kufur nikmat. Makanya di surat Ar-Rahman dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita merenungi 31 kali pertanyaan Allah, supaya apa? Janganlah kita menjadi hamba-hambanya yang kemudian lupa daratan, lupa kepada Allah yang birabbikal karim, Allah yang mulia yang memberikan semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Maka sama kejadiannya ketika di surat Al-Infitar, Allah bertanya tentang hari kiamat itu sebanyak dua kali. Ini menandakan bahwa Allah mempertegas tentang begitu sakralnya hari pembalasan nanti. Begitu agungnya hari kiamat itu. Hari di mana semua dosa-dosa manusia diperlihatkan oleh Allah. Dan ini dikenal dengan Yaumut Taghabun. Hari di mana Allah menampakkan kesalahan manusia. Hari di mana Allah membalas semua yang telah dikerjakan oleh kita semasa kita hidup di buminya Allah Ta'ala ini. Sehingga tidak ada dalam ilmunya Allah itu kemudian sesuatu hal yang membuat kita terlena ataupun terlupa. Allah bertanya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu?
Allah menjawab dengan redaksi ayatnya, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a, hari di mana seseorang tidak berdaya untuk menolong seseorang yang lainnya, atau tidak ada kekuatan manapun yang dapat menolong kita ketika hari kiamat itu tiba. Wal amru yauma idzin lillah, segala urusan pada hari itu miliknya Allah. Allah maharaja di hari pembalasan itu. Sebagaimana yang kita sering baca di surat Fatihah, Maliki yaumiddin, Allah lah raja di hari kiamat kelak, Allah lah raja di hari pembalasan kelak. Kalau di ukuran dunia, kita mungkin punya atasan, kita mungkin punya bos, kita mungkin punya pimpinan, yang manakala kita kesulitan, kita bisa minta bantuan beliau untuk meringankan keadaan kita. Tapi di pengadilan akhirat tidak berlaku kepemimpinan di dunia. Yang berlaku hanyalah kepemimpinan yang mutlak dan paling agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua pada hari itu akan menyadari bahwa tidak ada gunanya kekuasaan di dunia dibandingkan dengan kekuasaan yang paling agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana daya manusia ba'uronya, sesukses apapun dia di dunia, kalau misalkan dia tidak beribadah dengan kesuksesannya itu, maka itu tidak akan dapat menyelamatkan dia daripada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bersyukur bila kemudian ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kemasa dia hidup di dunia Allah mudahkan rezeki bagi dia, Allah kayakan dia, Allah berikan ia kedudukan, jabatan dan pangkat, dan fasilitas yang diberikan oleh Allah itu membuat dia semakin taat menyembah Allah, maka kekuasaan itu telah membuat dia selamat daripada pengadilan akhirat. Berbekal nikmat yang dititipkan oleh Allah, berbekal amanah yang dititipkan oleh Allah, dia manfaatkan dengan sebaik mungkin di jalan Allah, maka saat Allah menampilkan diri sebagai raja di hari pembalasan itu, hamba yang demikian akanlah selamat. Huru hara hari kiamat telah banyak kita pelajari. Misalkan di surat Abasa yang lalu kita telah melihat bagaimana di hari kiamat itu potret ataupun pemandangannya, semua kita akan sibuk dengan urusan masing-masing. Hala sempat pako anak gerayu, hala sempat takalan urung si gerayu, hala sempat takalan pasangan gerayu, man-mandum tengah sibuk fikir terhadap bagaimana hasil akhir daripada diri kita sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, hari di mana seseorang tidak dapat berpikir tentang nasib saudaranya, wa ummihi wa abi, tentang nasib ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, tentang nasib pasangan dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, semua jiwa pada hari itu akan sibuk dengan memikirkan kesudahan bagaimana dia kelak akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat kembali pada hari kiamat nanti itu hanya dua. Fariqum fil jannah, sebahagian Allah akan kelompokkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Wafariqum fissa'ir, sedangkan sebahagian lagi hamba-hamba Allah yang tidak selamat daripada pengadilan Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan pengadilan akhirat adalah pengadilan yang paling adil, berbeda dengan pengadilan dunia. Di dunia kita bisa melihat banyak mungkin peluang, upaya untuk mengelabui,
membedakan hasil akhirnya. Tetapi semua itu tidak berlaku di pengadilan akhirat, karena Allah langsung yang menjadi hakimnya, bukan hakim manusia, tetapi Allah sendiri yang akan menghakimi, Allah yang akan mengadili semua lakon, semua pertunjukan yang kita tunjukkan semasa kita hidup di dunia. Dan Allah adalah juru hakim yang paling adil, yang tidak akan pernah menzalimi kita. Allah sudah punya takaran, hamba ini baik, hamba ini pernah salah tapi kemudian bertaubat, hamba ini sampai dengan dia mati, dia sama sekali tidak mau menyembah kepada Allah. Semua sudah ada dalam ilmunya Allah Ta'ala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak akan punya kekuatan kita untuk menyelamatkan rekan kita, sahabat kita, orang yang sangat kita cintai sekalipun saat hari kiamat itu tiba. Maka pesannya adalah yang ingin disampaikan oleh Allah, beramallah. Beramallah kita semua harus punya bekal dengan amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah, ini beliau berpesan, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, beramallah wahai anakku, engkau kerjakan kebaikan wahai Fatimah. La aghni anki minallahi syai'a, karena ayah nanti tidak sanggup membelamu di hadapan Allah bila kamu tidak beramal. Sama juga dengan Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah kepada anaknya, anak lun ibadah kepada Allah, beramallah. Tetapi kemudian anaknya itu durhaka, mengingkari yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya wahai Nuh, anakmu itu bukanlah bagian daripada keluargamu. Tugas Nabi Nuh menyampaikan. Man Nabi Muhammad, alhamdulillah Fatimah salehah, didengar haba ayah, ditempatih puyang kepegah li Rasulullah. Tetapi bagaimana seorang Rasul pun bernasihat yang seperti itu kepada anaknya, ananda Fatimah binti Muhammad, beramallah kamu wahai anakku, karena ayah tidak akan mampu membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La aghni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu membelamu wahai Fatimah di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah selama nyawa masih dikandung badan, di saat itulah kita terus upayakan diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena masa tenggang ibadah adalah saat kita dipanggil pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kita kepada Allah itu berakhirnya kapan? Sampai dengan tiba kematian bagi masing-masing kita. Kalau belum diwafatkan oleh Allah, maka harus terus beribadah, harus terus mencoba mengupayakan diri punya bekal yang baik untuk kita bawa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah hadir ke masjid, kita menunaikan ibadah salat, kita mengikuti kajian agama untuk memperdalam keyakinan kita tentang ayat-ayat Allah, dan nantinya terus kita menjaga ibadah salat itu, maka inilah di antara hal-hal yang bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Orang yang tidak pernah bersujud di dunia pasti akan sangat malu bila nantinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud menjadi bukti kenangan terindah kita semasa hidup di dunia, karena kita mau mengakui kerendahan kita di hadapan Allah yang paling tinggi, di hadapan Allah yang paling mulia. Dan dengan bersujud mengerjakan ibadah salat, insya Allah akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu, salatlah kamu, maka itu insya Allah akan semakin mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
surat Al-Infitar mengajarkan kita semua pada akhirnya tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dengan kesuksesan sementara kita di dunia ini. Semua yang diberikan oleh Allah itu sementara sifatnya. Yang paling penting adalah kesuksesan yang sejati itu. Dan kesuksesan yang paling sebenar-benarnya adalah ketika kita memperoleh dua hal. Di surat Ali Imran Allah menyampaikan, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang diselamatkan oleh Allah daripada nerakanya Allah Ta'ala, "Wa udkhilal jannah." Kemudian dia dimasukkan ke dalam syurganya Allah, "Faqad faz." Maka itulah kesuksesan yang paling tinggi. Itulah kejayaan yang paling terbaik yang harus kita upayakan. Dua hal, selamat daripada neraka Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau itu sudah bisa kita gapai, maka tidak ada lagi rasanya kesuksesan yang paling membahagiakan selain daripada memperoleh dua hal itu. Dibebaskan daripada siksa, dihadirkan di hadapan kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang harus kita upayakan. Ini yang harus terus kita mujahadah. Kita berupaya, kita berusaha, berikhtiar agar kesuksesan itu tidak hanya kita rasakan di dunia. Kebahagiaan itu tidak hanya kita peroleh di dunia, tetapi juga langgeng sampai dengan hari akhirat nanti. Kita berdoa dengan doa yang paling sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, dan nantinya wa fil akhirati hasanah, di hari akhirat ya Allah kebahagiaan yang sama ya Allah, bahkan lebih ya Allah dengan syurga-Mu itu. Wa qina azabannar, selamatkan kami ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada siksa api neraka yang kita pasti tidak akan sanggup menahannya. Maka itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wabil khusus di surat Al-Infitar, agar mudah-mudahan keyakinan kita, keimanan kita semakin bertambah. Pilihlah jalan kebaikan, jaga nilai iman yang sudah ditanam oleh Allah dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan keistiqomahan kita, komitmen kita itu diizinkan oleh Allah sampai dengan akhir hayat kita dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah yang Maha Mulia. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Allah jadikan kita lembut hatinya untuk terus menerima hidayah dan terus gemar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai, dalam radio yang gak kerasa di jam 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti Music Live Chat teman Pro 2 langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, ya kak.
0: Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
3: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
3: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya. Makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya sangat gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
3: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Yaudah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
3: Hebat banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
3: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Okay.
3: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
3: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang,
2: produser dari kita itu kak.
3: Iya, produser.
0: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
3: Iya benar banget. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Right. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama mau coba apa nyerah. Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Wow, oke. Okay.
2: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau
2: Kak Lois,
0: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
3: Oh, benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya kak.
0: Oh, sama
3: iya
0: komunitasnya.
3: Sama komunitas yang tadi.
0: Oh, di awal. Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
3: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
3: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
3: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
3: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
3: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Okay.
3: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
3: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kan?
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
3: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
3: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama Masih Kita. Wuuu, teriak aja Pati, teriak aja Pati.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, boleh, Lois, boleh, Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah, kan.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
2: Maksudnya
1: ya, jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak, tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lagi sepil. Nah, aduh.
0: Benar. Oke oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: emang pengin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Ya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima gitu. Apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Pentum perasaannya.
0: Nah bener makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas ya. Kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih Kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Benar.
1: Cepat.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih Kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih Kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini Kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini Kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja Kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah. Mungkin
0: betul,
1: dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
1: Asik. Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya, dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya Kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari kita berdua aja lah Kak, aku sama Kak Lois kan LDR tuh, tuh pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah Kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu Kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: benar. Siap sebelum perpisahan.
0: Alright, habis ini. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go. Music Life Test.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
0: Yes, benar.
1: Itu enak dengarnya, Kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, Kak, atau enggak jazz.
0: Oh, wow. Oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovey.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Ya lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja,
1: biasa
0: ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Bro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, keseru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah, dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang nggak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul betul. Kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada nggak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada nggak sih kalian punya pengalaman kayak gitu nggak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: kayak
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya. Gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti? Kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalid itu,
0: Adrian Khalid?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol
0: bener,
1: 15
0: bener.
1: Tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak,
0: Lyodra.
2: Dari Nation Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa Kak, aku suka. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso. zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat,
2: ya, semuanya.
0: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya. Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
2: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next project-nya akan ada.

0: dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
1: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga Masih Kita.
0: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga Masih Kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya Masih Kita, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya.
0: Dreamy pop,
1: ya. Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
1: Bener.
2: Ya, Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
1: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
1: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on
1: progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jalan Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
0: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
0: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube Masih Kita.
1: YouTube Masih Kita.
2: Ada kak, kita bisa nonton di YouTube Masih Kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton di situ.
2: Tinggal dibuat MV-nya.
1: Alright.
0: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
0: namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
1: Ya. Alright, bisa dicek
0: Untuk Masih Kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, Masih Kita underscore ya.
0: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana ya, kan? Dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
0: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya Masih Kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik nih.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya itu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
2: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
2: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
2: Wah. Wow.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
2: Langsung tembak ya kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
2: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: It has already been.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat malam teman Produce semuanya. Untuk kamu yang masih tetap terus stay tune ya di Produce RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Iya teman Produce, kalau malam-malam kayak gini ya kan, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Biasanya kamu ritual malamnya itu kayak gimana teman Produce? Ritual apa itu Ike? Ya biasa kan ciwi-ciwi itu bilangnya ritual di malam hari, kayak bersihin wajah, terus juga skincare-an. Diawali dengan apa itu teman Produce ya? Jadi teman Produce, kamu pernah gak dengar kalau cuci muka pakai air es ya, bisa tutupi pori-pori. Jadi anggapan bahwa membilas wajah dengan air dingin dan air hangat itu dapat mengendalikan pori-pori di kulit. Kita emang sudah lama diyakini masyarakat ya teman Produce. Makanya gak jarang banyak orang itu sengaja mengombinasikan dua suhu air ini saat cuci muka. Ya itu demi mendapatkan tampilan kulit yang lebih halus dan pori-pori yang ringkas. Nah teman Produce, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dr. Stanley itu menjawab pertanyaan, menegaskan bahwa pemahaman tersebut hanyalah mitos. Wah. Menurutnya pori-pori kulit itu nggak kerja secara fleksibel layaknya pintu yang bisa dengan mudah dibuka dan ditutup, ya kan? Hanya karena perubahan suhu air. Jadi kalau bicara dengan pori-pori ya, itu harus punya satu pemahaman bahwa ini bukan yang tampil di permukaan saja teman Produce, tapi satu sistem dan tidak dengan mudah pori-pori itu dibuka tutup kayak pintu ya. Jadi itu hanya mitos teman Produce. Tapi kalau misalnya kamu udah meyakini itu ya udah enggak apa-apa. Mungkin kenyataannya di kamu bagus ya kan? Karena aku juga pernah di saat mau waktu itu kayaknya waktu mau wisuda deh. Jadi

tukang makeupnya MUA-nya bilang kalau malam itu dipakain es ya mukanya biar besok bagus makeupnya. Kamu pernah gitu juga kan teman perdua? Nah kalau memang menurut kamu bagus ya kenapa enggak gitu kan? Dilanjutin aja ritual itu, oke? Selamat malam. Pokoknya jangan lupa skincare-an malam hari, oke?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Ya, teman perdua tiga santriwati Daya Insan Qur'ani Aceh Besar berhasil mengharumkan nama Aceh di kancah nasional setelah meraih juara satu Fahmil Qur'an Putri pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Ketiganya adalah Iza Mosipia, Aska Dara Maulidia, dan Kaisha Faras yang tampil gemilang sebagai duta Aceh pada babak final yang berlangsung pada Jumat hari ini ya. Mereka keluar sebagai juara dengan perolehan nilai 1,505. Teman Perdua posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Timur dengan nilai 1,290. Disusul Jawa Tengah dengan nilai 1,170. Sementara itu Jawa Timur berada di posisi juara harapan 1 dan

Tahun perdua capaian ini juga menjadi catatan bersejarah bagi Aceh. Sejak cabang Fahmil Quran pertama kali diperlombakan pada MTQ Nasional 1981, baru pada MTQ Nasional ke-31 ini Duta Aceh berhasil meraih gelar juara pertama di ajang nasional tersebut.

Ya, Taman Perdua Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada Kamis 17 September 2026. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Biren. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam antara Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Dedi juga menyebutkan, salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya, Aceh telah memiliki Kanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana. Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksanaan kanun tersebut. Dengan adanya aturan itu, BNNP Aceh dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan balai rehabilitasi narkoba di Aceh.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2, BMKG catat 24 aktivitas gempa di Aceh dalam sepekan ini. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar mencatat sebanyak 24 kejadian gempa bumi melanda wilayah Aceh dan sekitarnya selama sepekan. Terhitung sejak 11 hingga 17 September 2026 dari puluhan aktivitas seismik tersebut, satu kejadian gempa dilaporkan guncangannya dirasakan oleh masyarakat. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Bapak Rudin, menjelaskan bahwa catatan aktivitas kegempaan ini merupakan hasil pemantauan rutin selama periode pertengahan September 2026. Aktivitas gempa bumi pada periode ini berjumlah 24 kejadian. Dalam sepekan terakhir terdapat satu kejadian gempa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Berdasarkan data sebaran yang dirilis, mayoritas gempa yang terjadi tergolong dalam kategori magnitudo kecil atau kurang dari 3,0, sementara sisanya berada pada rentang magnitudo 3,0 hingga 5,0 dari sisi kedalaman. Dan teman Pro 2, aktivitas kegempaan di Aceh selama sepekan ini didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km dan sebagian kecil lainnya tergolong gempa menengah di kedalaman air 60 hingga 300 km.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Baik teman perdua, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di edisi Jumat 16, maksud kami 18 September 2026. Insya Allah kita akan berjumpa kembali besok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Pro 2 RR Banda Aceh, sekali di darat tetap di udara, jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, program Dua Banda Aceh mengudara, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti, edisi Sabtu tanggal 19 September 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

Sadaqallahul Azim, teman Pro 2 di mana pun Anda berada. Tiba waktu kami kumandangi seruan ajian subuh untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: La syarika lah al-muhsinur rahim al-khallaq wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu mutammiman bimakarimil akhlaq. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita waktu yang amat mahal harganya, yakni keberkahan waktu subuh. Dalam satu mafhum hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah beribadah sepanjang malam. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Maka syukur kita ini akan dinilai oleh Allah dan diberi natijah ataupun diberikan imbalan dengan diberikan taufik untuk melakukan amal-amal ibadah lainnya. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan risalah beliau, khususnya Al-Qur'anul Karim, memberikan buku panduan kepada kita hingga kita tidak tersesat selama-lamanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lan tamassaktum abada, lan tadillu abada. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Kitabullah wa sunnati rasulih. Kitab Allah dan sunnah ataupun kalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, ibaratun, mendapatkan satu pelajaran yang amat penting bagi kehidupan kita dan relevan sekali jika kita hubungkan dengan kehidupan pada saat hidup kita sekarang ini hingga hari kiamat. Karena Al-Quran ini banyak sekali kisah. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa diceritakan kembali kisah-kisah itu dalam Al-Quran? Karena hadirin sidang jemaah sekalian, pada prinsipnya kehidupan kita ini tidak ada yang baru. Orang Arab sering berkata, la jadida tahta syamsi. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya berulang, hanya dengan versi yang berbeda. Semuanya berulang. Contohnya hadirin, jika kita mengikuti satu surah dalam Al-Quran yang redaksinya hampir sama, seperti dalam surah Asy-Syu'ara, As-Saffat, itu sering ditulis ataupun Allah berfirman, wa in walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Itu mulai cerita Nabi Nuh. Jadi polanya sama. Nabi Nuh berdakwah kepada Tuhan yang Esa, kemudian ada yang ikut, kemudian ada yang ingkar. Yang ikut itu diselamatkan dari azab, yang ingkar itu diazab oleh Allah Ta'ala, dan begitu seterusnya dengan umat-umat yang lain. Maka tidak ada yang berubah, hanya tokoh, waktu, tempatnya saja yang berbeda. Demikian juga dengan kita hari ini, orang-orang yang tidak beriman akan diazab, orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuk azab dan nikmatnya berbeda-beda. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil ibrah dari satu kisah yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu

biasa hadirin. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu surah khusus menceritakan perjalanan kisah Nabi Yusuf di dalam satu surah. Tidak terpencar. Kalau kisah Nabi Musa ini banyak. Banyak kisahnya di surah-surah dalam Al-Quran, tetapi Nabi Yusuf kalau diceritakan detail itu ada di satu surah. Mari kita mulai hadirin sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan masa kecil beliau, masa muda beliau. Ketika itu hadirin, Allah memulai surah Yusuf ini dengan Mafatihus Suwar Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah kitab yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan bahasa inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa engkau, yakni bahasa Arab. Mudah-mudahan engkau bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengisahkan kepadamu ahsanal qasas. Kami akan mengisahkan kepadamu wahai Muhammad satu kisah yang paling indah, yang paling bagus untuk diambil imrah pelajaran. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dari apa yang kami wahyukan kepada engkau akan daripada Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, yang mana sebelumnya engkau belum mengetahui secara detail bagaimana kisah hambaku ini, yakni Yusuf yang mulia di sisiku. Beliau seorang Nabi Allah dari kalangan Bani Israel. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idh qala Yusuf li abihi, maka ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Yusuf ini berkisah, curhat kepada ayahnya. Jadi Nabi Yusuf ini memiliki kedekatan emosional yang luar biasa dengan ayahnya. Mengapa demikian hadirin sidang jemaah sekalian? Nanti di depan akan diceritakan sebab kecemburuan daripada saudaranya. Padahal hadirin, dalam tafsir para ulama mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Ya'qub sama saja memperlakukan anaknya ini, tidak ada beda-beda. Hanya sangka saja, prasangka. Maka sesungguhnya prasangka ini, inna ba'da dhanni ismun, kata Allah. Sebagian besar prasangka itu yang buruk ini berdosa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, fa ahsini dhanna, hendaklah kalian berbaik sangka. Jangan buruk sangka. Karena buruk sangka ini berujung kepada dosa nanti. Terus berburuk sangka kepada orang berujung kepada dosa. Padahal para ulama mengatakan Nabi Ya'qub tidak ada pilih kasih dalam mendidik anak. Hanya Nabi Ya'qub memiliki 12 orang anak. 12 orang anak, 10 anak daripada istri satu, yang istri yang kedua memiliki 2 orang anak. Jadi Nabi Yusuf saudara kandungnya bernama Bunyamin, sementara 10 orang lainnya dari lain ibu. Jadi yang dihasut dan memiliki kecemburuan ini adalah daripada saudara-saudaranya yang lain ibu dan lebih tua usianya dari Nabi Yusuf. Nah, jadi Nabi Yusuf ini anak lebih muda dari mereka, dan Bunyamin anak paling kecil, adik beliau. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa curhat Nabi Yusuf kepada ayahandanya? Inni raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaituhum li

0: Saya melihat dalam mimpi, wahai ayah. Apa itu? Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat dalam mimpi itu semua itu sujud kepada saya. Bintang 11, kemudian matahari dan bintang 11, kemudian matahari dan bulan sujud kepada saya. Jadi dalam tafsir tidak dijelaskan apakah sujud itu turun semua ke hadapan beliau kemudian bersujud dalam bentuk manusia, itu tidak dikisahkan. Tetapi hanya beliau mengatakan semuanya sujud kepada saya, di depan saya sujud tunduk kepada saya. Maka maksud Nabi Yusuf menceritakan ini, beliau belum tahu apa-apa. Nah, dalam kitab tasawuf diceritakan bahwa apabila satu kejadian luar biasa yang dialami ataupun yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi setelah beliau diutus sebagai rasul, itu namanya mukjizat. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi sebelum beliau diutus menjadi rasul, itu disebut dengan irhas. Irhas, kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi sebelum beliau diutus menjadi rasul. Contohnya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih bayi digendong oleh ibunda Aminah alaihissalam, bunda Aminah enggak ada susu untuk menyusui, enggak ada susu, maka beliau menunggu di depan rumah. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab zaman dulu, orang-orang dusun pada waktu tertentu turun ke kota untuk mengambil anak susu, menjadi anak susu, dan diupah. Itu menjadi kebiasaan. Ketika itu datanglah seorang perempuan bernama Halimah dari Bani Sa'idah, yang kita kenal belakangan Halimatus Sa'diyah. Nama beliau Halimah dari Bani Sa'idah. Datang melihat seorang ibu menggendong anak di depan rumah, hanya melihat orang-orang lewat. Maka ditanya oleh Halimah, wahai ibu, apa yang engkau bimbangkan? Maka ibunda Aminah mengatakan, aku tidak ada air susu untuk menyusui, tetapi aku tidak memiliki upah untuk mengupah ibu susu. Ketika melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil itu, bunda Halimah jatuh hati. Lagak dah anaknya, jatuh hati. Dalam kitab maulid dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat bayi Rasulullah itu, bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kecuali jatuh hatinya. Maka ketika itu kata bunda Halimah, wahai ibu, berikanlah anak ini kepada saya bawa pulang ke dusun. Ibu tak perlu beri upah, anak getung upah. Beliau bawa unta kurus, jalan pelan. Ketika jasad Nabi Muhammad digendong itu, unta itu segar, jalan cepat. Dan ketika menyusui itu, Bunda Halimah melimpah air susunya. Ini berkah. Nah, ini namanya irhas. Nah, jadi hal yang luar biasa diberikan kepada Nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Begitu juga kepada Nabi Yusuf, Allah memberikan satu mimpi. Mimpi orang yang dipilih ini beda dengan mimpi orang biasa. Mimpi orang yang dipilih ini ada maknanya, baik tersurat maupun tersirat. Maka Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang mana beliau seorang nabi dan rasul, memiliki basirah nubuah yang luar biasa. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ya'qub wa Ishaq wa Ya'quba ulil aidi wal absar." Sungguh kepada Ibrahim, kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Yakub itu, aku berikan mereka kekuatan ibadah yang luar biasa dan basirah nubuah. Apa itu basirah nubuah? Ada basar, ada basirah. Basar ini penglihatan zahir, sementara basirah ini penglihatan batin. Maka orang-orang yang mulazamah dalam ibadat, yang memiliki kekuatan ibadat, yang istiqamah dalam satu-satu ibadat, maka Allah berikan basirah dia, mata batin yang kuat. Salah satu contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini memiliki basirah yang luar biasa, sehingga ketika beliau sedang khutbah Jumat, itu bisa mengarahkan pasukan yang sedang berperang. Itu sedang khutbah Jumat. Ketika di Masjid Madinah itu beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau berkata, jangan di situ, berlindung ke bawah. Itu sedang khutbah. Orang-orang bingung, ini khalifah ngomong apa? Jadi itu basirah yang kuat. Sedangkan pasukan yang jauh di sana mendengar perintah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika mendengar curhat daripada Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini berkata, qala ya bunayya, wahai anakku sayang, la taqsus ru'yak, jangan engkau sesekali menceritakan mimpimu ini kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub sudah tahu takwilnya? Tidak. Beliau belum tahu takwil mimpi ini. Karena yang diajarkan takwil ini bukan Nabi Yakub, tapi Nabi Yusuf. Karena basirah yang kuat tadi dari seorang ayah dan seorang nabi, seorang rasul yang saleh, beliau mengatakan, nyan bek ta cerita tepatnya. Lu tu makut hal. Makut bahaya dia. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika, terutama kepada saudara-saudara tirimu. Nyambek cerita-cerita sangat. Fayakidu laka kaida, saya khawatir mereka membuat tipu daya nanti. Nyana ceritanya ni untuk nasi pupu. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub memiliki satu firasat yang kuat bahwa Nabi Yusuf ini satu hari nanti menjadi orang besar. Baik besar derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Maka hadirin, setiap ada orang yang memiliki potensi besar ini, pasti akan dicemburui orang, akan dihasad sama orang, akan dihasut sama orang, akan dicemburui untuk dicelakakan dan sebagainya. Seperti hadirin sidang jemaah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah dibawa sama Abu Talib dalam rombongan dagang ke negeri Syam. Ketika istirahat, Nabi duduk di bawah satu pohon. Duduk di bawah satu pohon. Maka seorang pendeta namanya Buhairah melihat satu orang duduk di bawah pohon. Dipanggil satu orang, siapa yang bawa anak itu yang duduk di bawah pohon itu? Oh, ada pamannya, panggil sini. Maka datanglah Abu Talib kepada pendeta tadi, itu siapa yang duduk di bawah pohon? Kata Abu Talib, itu anak saudaraku, anakku mulun ya pakan teman nyan nejak nepuo juga deh dari pak nebeda hurundra ne dari Mekah nepuo juga deh pakan nyan truk gede nang groisa mekala Yahudi pohon nya. Nah, ketika itu Nabi masih belia, masih umur belasan tahun. Nepo jo gede. Nyai teme le Yahudi di Syam e pohon tu anunya. Paka. Hana yang duk miyuk ibaru bak kayanya selain Nabi. Urun lain ada hidup bak kayanya. Maka disebut dengan syajarah nubuah, pohon kenabian. Tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Rasulullah duduk di bawah pohon itu istirahat. Kata Buhairah, ya buah gede, bawa pulang anak itu, saya khawatir dia celaka, dicelakakan atau dibunuh. Maka hana jadi berangkat nang Rasul Nabi. Karupuono. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu tanda-tanda kenabian, satu tanda-tanda kebesaran yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang mana pada kemudian hari dihasut oleh saudara-saudaranya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, dan sifat-sifat tipu daya tersebut disokong oleh syaitan. Apabila kita membuat satu perencanaan, maka syaitan menyempurnakannya. Nyo lagi nyo ka pegat. Muno kacang, muno katak, muno katop, yang kamu pat madu. Begitulah tipu daya syaitan yang sangat-sangat nyata menjadi musuh bagi manusia. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Demikianlah wahai anakku, yajtabika rabbuk, sungguh Allah akan memilih engkau. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, dan kemudian hari engkau akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ta'wil ahadith, yakni mimpi. Satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, selain fisiknya yang indah, yang baik, yang sangat bagus, beliau diberikan ilham, diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang pasti dalam menafsirkan mimpi. Kan ragu-ragu. Bukan tafsir yang ragu, tidak. Tapi tafsir yang pasti. Maksudnya, seandainya kita hari ini mimpi, Pak ya. Mimpi aneh sekali. Dan sudah datang beberapa malam seperti itu terus, sehingga kita datang kepada orang soleh, kita tanya, wahai tuan syekh, wahai tuan guru, wahai ustaz, saya bermimpi demikian-demikian selama beberapa malam, kira-kira apa maknanya? Itu yang dikatakan dia bisa pasti benar, bisa pasti salah, karena masih zan, belum tentu kebenarannya demikian. Ini hanya sekadar prediksi dia saja. Tetapi kalau Nabi Yusuf ini pasti, sehingga di depan nanti di surah Yusuf ini bagaimana beliau menafsirkan mimpi raja itu sehingga menjadi kenyataan, yakni masa kemarau selama 7 tahun. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl, dan Allah akan menyempurnakan nikmat ini kepada engkau seperti mana yang diberikan nikmat kepada keturunan-keturunan Yaqub. Keturunan Nabi Yaqub ni banyak menjadi nabi, hadirin. Di kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub lah yang paling banyak menjadi nabi. Karena Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak. Satu Ismail yang turun hingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak ini memiliki anak-anak yang disebut dengan Bani Israel. Israel ini apa? Ini perlu kita tahu. Israel ini nama lain Nabi Yakub. Dalam bahasa Ibrani, Israel ini maknanya orang soleh. Orang soleh maknanya. Jadi kalau sekarang ada satu negara yang menamakan diri Israel, kemudian dia membunuh orang setiap hari, itu dia telah merusak nama Nabi Yakub sebenarnya. Karena nama lain Nabi Yakub ini Israel. Maka keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Dan banyak sekali nabi yang ada di kalangan anak keturunan Nabi Yakub ini. Bahkan ada nabi yang dari kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Orang-orang Yahudi ini suka membunuh nabi. Nabinya dibunuh pakai balok. Kenapa heboh juga? Demikianlah mereka perangainya semenjak dulu. Tetapi tidak dengan orang-orang yang dipilih Allah. Jadi di kalangan Bani Israel ini banyak sekali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sesungguhnya hadirin, pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya mendapatkan pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang menginginkan pelajaran, yang menginginkan ibrah dari setiap kisah. Apa itu? Disinilah mula kisah konspirasi pembunuhan. Ingatlah wahai Muhammad, idh qala Yusufu li abihi, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Berkata salah seorang saudara tiri daripada Nabi Yusuf, Yusuf ini dicintai sekali oleh ayah, tidak sama dengan kita. Ayah kita ini pilih kasih, sementara Yusuf ini selalu dijaga. Kan begitu? Inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka berkata lagi, ayah ini udah enggak betul, nyohana betul ini. Kenapa tidak betul? Karena sudah pilih kasih. Ini sangkaan. Jangan kita mengira Nabi Ya'qub pilih kasih. Tidak. Nabi Ya'qub seorang Nabi Allah, seorang Rasul. Beliau sangat tahu, memiliki ilmu diberikan oleh Allah. Masa mendidik anak pilih kasih? Ini hanya prasangka. Maka tadi saya sampaikan bahwa janganlah berburuk sangka, karena buruk sangka itu berujung kepada dosa. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguhnya ayah kita ini sudah sesat ini. Mana betul ayah ada yang ini prasangka. Dan yang berkata ini satu orang, Pak. Jadi dia mempengaruhi saudara yang lain. Bagaimana dahsyatnya ini provokasi. Apabila ada satu orang, cara ngepegah bahagianya, bagus retorikanya, wate gue pegah bag, iluk mantek, wate gue pegah bagnya teduh ureng. Satu kalimat dia berkata bisa mempengaruhi orang. Ini luar biasa. Maka hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, teringat dulu saya ketika ada peristiwa bom Marriott di Jakarta. Jadi setelah ditangkap orang-orang yang terdakwa ini yang melakukan pengeboman, yang bom ini mati, tapi orang yang merencanakannya itu ditangkap. Ada yang diletakkan satu sel dua orang, satu sel dua orang, satu sel dua orang. Ada yang tidak boleh ada selain dia saja, berarti satu sel dia sendiri. Ditanya sama orang yang mewawancarai, ini orang ini kenapa di sel sendirian? Kata petugas, dia tidak boleh digabung dengan orang lain karena berbahaya. Apanya berbahaya? Kan gak ada apa-apa lagi, sudah dilucuti semuanya, tinggal badannya saja. Kata-katanya bisa mempengaruhi orang. Sampai begitu dia dikurung satu sel sendirian, Pak, karena kata-katanya ini bisa mempengaruhi orang. Ini efeknya provokator. Dia bilang apa? Ayah kita ini sudah pilih kasih, ini tidak betul lagi. Sehingga saudaranya terpengaruh. Dilanjutkan lagi sama dia apa? Uqtulu Yusuf. Ini perintah dia kepada orang lain. Bukan sa'aktul Yusuf, long akan kupah Yusuf, bukan. Uqtulu Yusuf, kapoh pedih Yusufnya. Bunuh saja Yusuf itu. Ini kan kata-kata, Pak, luar biasa ya. Bisa mempengaruhi. Uqtulu Yusuf, kapoh pedih. Bunuh saja Yusuf itu. Awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Kemudian, kamu lempar awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Setelah kamu bunuh, kemudian kamu buang, kemudian kamu berpura-pura mencari ridha orang tuamu. Maksudnya mereka ingin berbaik-baik setelah membunuh ini, ingin mereka berbuat baik dan jadilah kalian orang soleh. Jadi hadirin sidang jemaah sekalian, di dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, setelah mereka merencanakan pembunuhan, kemudian mereka membuat tipu daya konspirasi sehingga Nabi Yusuf ini mati bukan gara-gara dibunuh tetapi dimakan binatang buas. Kemudian setelah itu kalian bertaubat. Jadi perencanaan taubat setelah melakukan kesalahan. Nyota bubuk jule. Nyan tak taubat tu. Nyan urusan gampang dah. Nyan tak bubuk jule. Ini hasutan syaitan, hadirin sidang jemaah sekalian. Perencanaan taubat setelah berbuat maksiat. Nyan kibanya. Apakah diterima taubat orang seperti itu? Nyuda bubuk jule. Maksiat-maksiat dah bubuk dah jumadum. Semua maksiat kita lakukan, nanti ketika udah tua nanti kita taubat. Ini mendapatkan dua dosa. Yang pertama, dia yakin hidup sampai tua. Yakin hidup sampai tua. Melangkahi daripada wewenang Allah Ta'ala. Yang kedua, dia yakin bahwa setelah berbuat maksiat ini Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Jadi Allah ini dibuat seperti kelinci percobaan. Allah Ta'ala pasti kebampunannya. Dah pupuk juga. Beginilah perangai saudara-saudara Yusuf. Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, hadirin sidang jemaah, Al-Kaisu mandana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah dunia ini, setelah mati. Ini orang cerdas. Wal-ajizu manit taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, ajiz, yang mengikuti hawa nafsunya siang malam, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan diampuni Allah Ta'ala. Siang malam ikut hawa nafsu, buat dosa, berangan-angan diampuni Allah Ta'ala. Ini kata Nabi, orang malang. Malang nasibnya. Nah, beginilah maksudnya. Watakunu min ba'dihi qauman salih. Tapoh Yusuf ajubu mati, Allahan tanya udah taubat. Nah, ini konsep yang mau diberikan kepada saudara-saudaranya. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sepenggal kisah Nabi Yusuf ini. Kisahnya masih sangat-sangat panjang dan ibrah yang luar biasa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita memahami kalam Allah seperti mana yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda